0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba Tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, besok bang sayang sejeng kau siar, baik lagi ketemu sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Neng Mentari bakal nemenin Neng Mas Abang Sayang sampai jam 12 nanti dengan berita-berita up to date dan akan ada topik yang menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sar.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nama saya Abang Sains Jangkau Siar. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Hari ini temen lagi kan sama Neng Mentari tentunya di Goyang Pagi Ser. Bagaimana nih cuaca pada pagi hari ini Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar? Apakah di sana sedang cerah, berawan atau mungkin udah hujan rintik-rintik? Nah, di sini Neng Mentari bakal membacakan informasi cuaca pada pagi hari ini. Tepat di tanggal 20 Agustus ya, hari Kamis. Kita mulai dulu dari yang pertama nih di Jakarta Selatan. Yang mungkin mau pergi ke pasar Minggu atau mungkin yang mau ke tempat Neng Mentari Lenteng Agung, cuacanya cerah ya Neng Mes Abang Sayang. Lalu di Jakarta Barat yang mau mampir-mampir ke Radio CBB gitu ya kan, cerah juga nih. Di Jakarta Timur ya yang mau pergi ke BKT, waduh cerah juga Neng Mes Abang Sayang. Di Jakarta Utara sendiri Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar sama ya cuacanya bagus nih, lagi pada cerah. Di Jakarta Pusat juga cerah. Di Bogor nih tumben-tumbenan nih Bogor ya. Di Bogor cerah Neng Mas Abang Sayang. Nah di Depok juga tuh ya yang mau ke rumah Ayu Ting Ting walaupun Ayunya udah mau pindah gitu ya, mau pindah ke Jakarta, tapi cerah nih yang mau ke sana nih area Depok. Nah di Bekasi sendiri juga sama cerah. Buat yang Mas Abang Sayang yang mau ke Tangerang mungkin atau yang lagi tinggal di Tangerang, cerah juga nih cuacanya, aduh bagus-bagus banget ya. Di Kepulauan Seribu yang terakhir juga sama nih cerah. Oh mantap sekali nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Cuacanya cerah ya, semoga cerahnya sepanjang hari. Tapi kemarin alhamdulillah loh di tempat Neng Mentari udah mulai hujan ya. Setelah berbulan-bulan ya kemarau terus. Udah mau masuk berber soalnya nih, udah mau masuk September, Oktober, November berhujan deh tuh. Jadi Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar walaupun nih perkiraannya cerah, tetap dibawa yang namanya payung, ngejas hujan dan juga mantel. Supaya nih ya kalau misalkan udah hujan gak keburu jadi mermet deh tuh di jalan, kan repot ya. Gimana coba caranya standarin motor kalau misalkan buntut, aduh pakai buntut deh tuh. Ya begitu Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi. Hayuk. Goyang Pagi, sir. Sorry ya.

0: risiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
2: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja.
0: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah iya, kremesnya bikin nagih.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
7: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng, nomor 9, Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zee, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Jakarta 100% yang di Indonesia. Neng Men Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Baik lagi sama Neng Men Tarik di sini. Tentunya masih di Goyang Pagi Ser. Neng Men Sabang Sayang Sejangkau Siar. Pagi-pagi udah pada kemana sih ini? Udah pada berangkat kerja atau tadi barusan ngantar anak sekolah nih? Atau jangan-jangan baru pada mau pergi ke pasar gitu buat masak-masakan nanti? Wow. Di sini Neng Mentari bakal bacakan info masih lalu lintas Jabodetabek buat Neng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar nih. Kita mulai dulu dari Jakarta Selatan ya. Di Jalan TB Simatupang menuju Jalan Fatmawati Raya padat merayap ya Neng Mes Abang Sayang sepakat karena tadi lewat situ. Wow. Lalu di Jalan Kemang Raya menuju Jalan Kapten Tendean ramai lancar. Di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan DI Panjaitan, menuju Jalan Oto Iskandar Dinata padat merayap. Di Jalan Raya Bogor, menuju Jalan Dewi Sartika ramai lancar, Neng Mens Abang Sayang. Lalu di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Panjang, menuju Jalan Kembangan Raya ramai lancar. Di Jalan Joglo Raya, menuju Meruya Ilir padat merayap. Di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Kramat Raya menuju Jalan Salemba Raya, padat ya Neng Mes Abang Sayang. Lalu di Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Majapahit, padat merayap. Di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Yosudarso menuju Jalan Enggano, padat merayap. Di Jalan Boulevard Barat Raya menuju Jalan Boulevard Timur, ramai lancar ya. Yang mau ke Bogor, tepatnya di Jalan Raya Dramaga menuju Jalan KH Soleh Iskandar, ramai lancar nih ya. Lalu di Jalan Raya Bogor menuju Jalan Soleh Iskandar padat tuh. Di Depok sendiri tepatnya di Jalan Haji Juanda menuju Kartini nih ya, ramai lancar. Di Jalan Raya Citayam menuju Jalan Soleh Iskandar padat merayap. Di Bekasi sendiri tempatnya Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Cairono Anwar nih padat Neng Mes Abang Sayang. Lalu di Jalan Sultan Agung menuju Jalan Kali Malang padat merayap. Di Tangerang sendiri tempatnya di Jalan MH Tamrin menuju Jalan Imam Bonjol ramai lancar. Lalu di Jalan BSD Raya Utama menuju Jalan Letnan Sutopo ramai lancar. Nah gimana tuh perjalanan Neng Mes Abang Sayang seluruh Indonesia yang lagi dengar radio CBB, bagaimana perjalanannya menuju lokasi-lokasi yang dituju Neng Mes Abang Sayang? Apakah sudah macet banget nih Neng Mentari? Aduh, atau mungkin lancar-lancar aja Neng Mentari seperti rezekinya Neng Mentari ya, amin. Ya semoga Neng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan sentosa. Neng Mentari tidak akan capek-capek untuk mengingatkan selalu nih ya para pengguna motor. Jangan lupa dipakai namanya helm ya, terus dicetekin ya. Diklopin, tahu gak kenapa? Karena kemarin Neng Mentari melewati sebuah jembatan, helmnya copot dari kepala. Wah, pusing deh tuh helm ketendang-tendang. Pokoknya apa-apa, ngeribat kelindes orang kan. Ngeri orangnya nanti jatuh gara-gara helmnya Neng Mentari copot. Makanya jangan lupa dicetekin ya helmnya ya, biar gak terjadi seperti Neng Mentari lah alami ya kemarin. Aduh, bikin malu tetangga dan juga saudara-saudara. Selain itu para pengguna mobil jangan lupa dipakai yang namanya seat belt ya Neng Mes Abang Sayang, supaya nih terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Dibawa juga yang namanya surat-surat berharga saat berkendara seperti STNK dan juga SIM ya. Yang belum punya ayo cepetan buat Neng Mes Abang Sayang. Lalu yang paling penting adalah patuhi semua peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Seperti kalau misalkan lewat lampu merah, kuning, hijau tuh ya, jangan lupa merah berhenti, kuning siap-siap, hijaunya jalan. Jangan kebalik-balik nih Mens Abang Sayang Sejangkau Siar ya, bahaya betul. Lalu jangan pada lewat jalur busway, aduh udah punya jalur masing-masing nih Mens Abang Sayang. Kayak kemarin tuh sempat lihat ada video abang-abangnya nih ya, padahal jalannya lancar-lancar aja tuh jalanan biasa, malah lewatin jalur busway. Pas lewat jalur busway ternyata busway-nya ada 10 nih Mas Abang Sayang.
Jadi berhenti deh tuh, dia nunggu deh tuh sampai busway kelar. Aduh kan bikin bikin amsyong diri sendiri kan. Udah salah bikin amsyong diri sendiri. Udah anjir nih lewat jalur biasa aja. Terus kalau pada lewatin yang namanya perlintasan rel kereta api, itu didengerin tenong-tenong-tenongnya. Jangan sampai setan budak menang ya nih mas abang sayang sejangkau ziar ya. Didengerin yang benar, kalau udah bunyi stop dulu aja. Nunggu sebentar lebih baik daripada kehilangan nyawa begitu. Oke, mas abang saya sejangkau ziar, nanti mentari bakal masuk lagi. Soal lagu dari Syahibah ini ya. Kopi Edo.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Per 7.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Kuis kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mirza Bang Sayang Sejangkau Siar, baik lagi sama Endegemen dari si Nona Ternate. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, udah waktunya nementari untuk membacakan informasi berita untuk Neng Manis Abang Sayang nih. Ada berita yang udah Neng Mantari baca dari semalam ya, karena ini dekat banget kejadiannya sama tempat Neng Mantari tinggal, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Dan pas banget nih bikin deg-degan, kenapa? Karena pas di hari itu mamanya Neng Mantari itu pulangnya agak malam karena dari rumah saudara kan. Jadi was-was aja nih, untungnya kejadiannya itu sesudah mamanya Neng Mantari sampai rumah. Ah, kejadian apa ya kira-kira ya? Jadi Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, ada seorang pria gitu ya, yang tidak menggunakan busana sama sekali. Dia itu marah-marah gitu Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Di tengah jalan ya, dia bawa-bawa, kalau gak salah Neng Mantari itu bawa-bawa ini, bangku besi gitu Neng Mas Abang Sayang. Dan dia memukuli para pengguna motor yang lewat di kawasan Lenteng Agung saat itu. Aduh, bahaya banget. Itu Neng Mentari tuh udah nonton berapa kali videonya ya. Kalau gak salah tuh yang jatuh ada 3 motor atau 2 motor gitu. Bahaya banget Neng Manis Abang Sayang. Masalahnya ini sangat amat mengganggu ya, apalagi di kawasan itu adalah jalan raya utama. Bikin macet dan juga korban ini tuh jatuhnya tuh parah banget Neng Manis Abang Sayang. Udah jatuh masih dipukulin juga. Ini masalahnya adalah gak ada yang berani mendekat si pelaku, karena memang galak sekali ya Neng Manis Abang Sayang. Dan dia membawa yang namanya alat berbahaya gitu ya, memukul dengan sengaja. Waduh. Akhirnya ya, setelah diurus oleh pihak kepolisian gitu Neng Manis Abang Sayang, jadi pria ini berinisial J. Nah, pria ini ternyata tuh diinformasikan bukan ODGJ, karena kan awal dari berita ini adalah berpikir kalau ini adalah ODGJ karena kan tidak pakai busana sama sekali. Ternyata ini adalah seorang pria yang mabuk. Aduh, ada aja deh Neng Manis Abang Sayang, ngapain coba? Makanya udah malam-malam udah kunci pintu gitu ya, tidur aja di rumah, gak usah keluar-keluar, apalagi mabuk-mabukan. Ini soalnya berbahaya banget Neng Manis Abang Sayang. Untungnya aja korban ini masih selamat ya. Kalau misalkan enggak gimana coba? Aduh, mau emang mendekam di jeruji gitu kan, bahaya. Udah makanya nih, ingat kata Bang Roma Irama, minuman keras miras. Nah, apapun namamu moh ya, apapun namamu itu yang gak bakal aku sentuh, walaupun cuma setetes begitu. Makanya kalau ada lagu gitu ya, kita serapi artinya Neng Manis Abang Sayang nih, supaya gak kejadian seperti ini. Bahaya banget, mana dekat banget lagi tempatnya Neng Mentari. Jadi agak was-was kita kalau misalkan lewat-lewat situ, jadinya bahaya. Nah, selain itu juga Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih wajib waspada, karena beberapa waktu belakangan ini Neng Mentari itu sering banget baca di beberapa aplikasi gitu ya, ada sebuah modus baru gitu yang dilakukan saat kita lagi ngambil uang di ATM. Wah, apaan tuh modusnya kira-kira ya? Jadi kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih lagi pengen ngambil uang gitu ya, terus di depannya ada ibu-ibu kek, anak kecil kek, atau perempuan atau laki-laki sekalipun gitu ya, kalau misalkan kan dia kayak menunjukkan gelagat kayak panik ya gitu ya, kayak bingung atau mau gimana, ya udah diem aja Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kenapa gitu ya? Bukannya kita sekarang jadi minim empati gitu ya, tapi pada dasarnya yang namanya modus itu banyak banget caranya. Jadi ada salah satu cerita nih, datang dari seorang kakak-kakak perempuan, dia tuh lagi mengambil ATM bersama suaminya gitu. Lagi ngambil ATM lagi, ya udah nunggu gitu ya. Terus ibu ini gelagatnya udah mencurigakan banget nih, kayak gelisah gitu. Tapi ya udah, si mbaknya ini tuh kayak berpikir, aduh, kayaknya gak usah dibantu nih. Soalnya pernah baca berita kalau ini tuh salah satu modus. Ya udah, akhirnya mbaknya ya udah, ibunya agak meleper gitu ya, melimpir gitu. Ya udah dia maju mengambil duit biasa aja. Terus tiba-tiba ibu itu ngantri lagi. Pas ngantri lagi, dibantulah sama seorang anak sekolah gitu. Niat hatinya kan mau bantu ya anak sekolah ini gitu. Baik gitu ya kan. Terus dibantu, tiba-tiba ibunya bilang gini, mana duit saya? Kembalikan duit saya. Mana duit saya gitu. Padahal di ATM memang tidak ada duit Neng Manis Abang Sayang. Tapi dia seolah-olah menuduh gitu kan bahwa anak sekolah ini mengambil uangnya. Nah, habis itu untungnya mbak-mbak ini belum pulang nih, kakak perempuan ini belum pulang.
Akhirnya itu gue, ibu pikir saya nggak tahu kalau ini modus ya. Ibu emang nggak ada duit, ibu ngapain gituin anak orang belaga, uangnya diambil. Padahal memang ibu tidak punya duit gitu. Akhirnya alhamdulillahnya ya ibunya udah diamankan nih mas abang saya si Jiangkau Siar. Jadi memang gitu ya nih mas abang saya, ada modus gitu ya belaga kayak kita yang ngambil duitnya. Padahal dia emang nggak punya duit aja gitu, dan dia minta diganti. Dan modus seperti ini tuh udah terjadi banyak banget ya. Jadi buat nih mas abang saya si Jiangkau Siar, ya zaman sekarang kalau mau bantuin orang emang harus pilih-pilih sih ya. Jangan sampai nih ya kita udah mau berbuat baik gitu kan, ya akhirnya kita gak mau berbuat baik lagi karena gak di apa ya, ditipu gitu sama orang nih mas abang saya. Aduh, makanya orang-orang itu jangan memanfaatkan kebaikan orang lain dong. Nanti kalau misalkan bener-bener kalian kesusahan gitu ya karena kalian kebanyakan nipu gitu, ya udah akhirnya gak bisa dibantu. Coba nonton yang namanya Upin Ipin. Hah, itu ada bagian Mail ya, bagian Mail, bagiannya Jarjit gitu ya kan, nipu mulu. Akhirnya Upin Ipin and the gang gak mau bantu. Tuh kan, kita bisa belajar dari mana aja. Betul, yang manis abang saya si Jiangkau Siar. Pokoknya terus hati-hati dan waspada sama modus-modus apapun itu. Oke, nanti bentar bakal masukkan lagi soal lagu berikut. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: moyang lu.
1: Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
2: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah, makanya taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
2: Iya deh, gua enggak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah, gitu dong, menyala bangku.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Kalina, lagi panteng radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Ning manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
9: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!
3: Masih di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mentari si nenek ternate. Aduh, suaranya udah mulai serak nih, bentar ya. Hey. Neng Mentari Abang Sayang sejak kau siar. Ini udah masuk segmen Hari Bahagia. Siapa yang sedang berbahagia pada hari ini? Karena kalau menurut Neng Mentari sih ya semuanya berhak bahagia ya untuk hari ini dan seterusnya, asik. Kalau Neng Mentari sendiri ya alhamdulillah ya Rabbil Alamin gitu ya. Adiknya Neng Mentari yang bernama Putri Syabila Amnifa baru aja pulang nih dari Ternate kemarin ya. Di tanggal berapa kalau gak salah ya? 17 sampai 18 gitu ya. Alhamdulillah udah pulang dari Ternate setelah hampir setahun ya berlibur di sana begitu Neng Mas Abang Sayang. Jadinya keluarga Neng Mentari sudah lengkap lagi begitu ya dengan semua keluarga sana ke saudara. Adik kakak Neng Mentari udah lengkap aja tuh di rumah. Soalnya bukan gimana-gimana nih ya. Itu biasa ibu negara kalau anaknya pada mencar sakit kepala dia repot kita juga anaknya ya. Sekarang anaknya udah pada kumpul lagi gitu ya. Udah pada pulang ke rumah lagi setelah pada bekerja jauh-jauh gitu kan. Dan udah pada kumpul lagi. Jadinya mama udah mulai seneng gitu ya. Walaupun sebenarnya aktivitas mama yang mentari cukup padat ya. Dia misalkan pagi senam, siangnya pilates, nanti malamnya zumba. Aduh, ngalah-ngalahin anaknya. Kesibukannya bener-bener Neng Mas Abang yang sayang. Bukan apa-apa ini tagihan Neng Mentari numpuk ya gara-gara itu. Tapi gak apa-apa deh biar dia seneng ya kan. Kapan lagi gitu kan bikin mama kita bahagia begitu Neng Mas Abang Sayang sejak kamu siar. Wow, semoga Neng Mas Abang Sayang nih ya bahagia selalu. Tentunya selamat ulang tahun juga buat Neng Mas Abang Sayang yang berulang tahun pada hari ini di tanggal 20 Agustus 2026. Wah, siapa ini yang mungkin aja baru kedatangan nih keluarga baru ya. Ada bayi-bayi emes atau mungkin nih ya ada kakek nenek, adik kakak, om, tante, teman dekat, sahabat, pasangan yang berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun ya Neng Mentari ucapkan gitu. Semoga kalian bahagia selalu, rezekinya lancar. Oh boleh. Katanya ada yang punya hari bahagia. Coba kita angkat dulu ya. Halo, dengan siapa di mana?
4: Halo.
0: Halo.
4: Dengan Dimas di Palmera.
0: Oh, Dimas di Palmera. Boleh Mas, apa nih yang berbahagia Mas?
4: Mau hari bahagianya sih mau ngucapin selamat ulang tahun aja buat mantan saya.
0: Waduh, udah mantan aja Mas. Ucapin selamat ulang tahunnya.
4: Iya, enggak apa-apa.
0: Boleh, silakan.
4: Ya, semoga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Ya, jangan bandel-bandel lah jadi orang.
0: Jangan bandel-bandel gitu. Jadi orang. Itu air matanya udah mulai netes, kenapa tuh?
4: Lagi pilek
0: ya. Emang spesial ya. Walaupun udah mantan masih harus silaturahmi. Harus, tetap jalan, benar, ya,
4: harus. Silaturahmi gak boleh putus.
0: Betul, pinjam dulu 100 ya. Masuk. Apa doanya buat mantannya itu? Coba inisialnya deh, boleh.
4: Inisialnya dia itu bisa dibilang dulu itu maba baru.
0: Oh, maba siap.
4: Sekarang itu dia semester udah semester 3
0: dia semester sekarang. 3 ya. Inisialnya ya. Huruf depannya apa nih?
4: Inisialnya R.
0: R. Ya, Rahmat R. ya katanya
4: bukan.
0: Ya.
4: Oh, bukan.
0: Cewek dong Neng Mentari, masa cewek namanya Rahmat.
4: Benar
0: gitu. Buat si R ini mau disamain apa nih buat ulang tahunnya?
4: Ya lebih baik lagi aja lah buat kedepannya lah.
0: Oke, lebih baik lagi buat kedepannya. Yoi, begitu ya bener, Dimas ya.
4: Bener.
0: Oh ya buat Neng Rahmat. Bukan Rahmat buat Neng tuh. R. Buat Neng R tuh ya kata Abang Dimas gitu. Iya, semoga pokoknya lebih baik lagi kedepannya.
4: Iya betul.
0: Oke, terima kasih buat Abang Dimas.
4: Oke, sama-sama ya. Makasih.
0: Sama-sama. Nah Neng Mas Abang saya sejangkosnya yang punya mantan juga. Yang mau ngucapin selamat ulang tahun buat mantannya boleh. Nah kita angkat telepon dulu. Dari yang satu ini. Bentar ya, ini agak nge-lag nih tangan yang bentar ini. Oke. Halo.
5: Neng cantik yang gelis.
0: Aduh, apa kabar nih Neng cantik anakku yang gelis juga. Masih latah gak?
5: Baik.
0: Baik ya. Lagi ngapain nih?
5: aku lagi gosok.
0: Lagi gosok, bye-bye angkat telepon nanti salah lagi.
5: Agak, biarin gosok, biarin gosok.
0: No kan, Neng Ana.
5: Ya, ya, ya.
0: Ada kabar bahagia apa nih Neng Ana, cintaku manisku?
5: Cucu ponakan saya ulang tahun, 3 tahun ya.
0: Yang ke 3 tahun namanya siapa tuh?
5: Namanya Caci.
0: Caci, gemes. Mau ngucapin apa buat Caci?
5: Neng Mentari, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu ya buat cucu ponakan saya ya.
0: Amin.
5: Nanti kalau udah besar banggain ibu dan bapaknya.
0: Amin. Amin. Tuh ya.
5: Kemarin habis jalan-jalan ke Ternate.
0: Itu adiknya Neng Mentari. Neng Mentari mah nyari duit aja di Jakarta. Akhirnya Neng Ana. Neng Ana itu gosokannya jangan sampai kegosok semua itu ya. Jangan sampai gosokan tetangga juga dipakai ya.
5: Enggak gosong ini cuman angus.
0: Enggak gosong cuman angus bisa aja cubit dikit nih Neng Ana ya.
5: Cuman angus ini.
0: Cuman agak-agak angus gitu ya Neng Ana ya. Ditambahin air dari situ deh.
5: Iya,
0: tuh kan. Iya, itu kan. Ya udah Neng Ana, makasih banyak nih ya cintaku manisku.
5: Minta lagunya itu
0: boleh.
5: Ya.
0: Apa tuh?
5: Ulang tahun, selamat ulang tahun ya.
0: Oke, nanti Neng Mentari cariin dulu ya. Nanti Neng Mentari puterin, oke?
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Ana cintaku manisku soleha. Neng Ana itu bye-bye gosokannya jangan sampai gosong. Aduh. Hey. Neng Ana katanya nih ya, cucu ponakannya ya bernama Chashi berulang tahun yang ketiga. Oh ya, masih kinyis-kinyis ya. Semoga harapannya bisa membanggakan keluarga Nusa Bangsa dan agama tentunya ya. Semoga happy terus juga nih buat Neng Anak Latah begitu Neng Miss Abang Sayang. Nanti Neng Mentari puterin ya lagu ulang tahunnya. Tapi kita dengerin dulu goyang dumang dari Cita-Citata.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih Glass.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
7: So yummy gelas,
3: we love it so much.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Z. Setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih, Z.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
0: Sorry, Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Balik lagi di Bilik Siar yang manis abang sayang sejang kau siar. Neng Mentari udah nyari-nyari lagunya, ini belum ketemu ya Neng Anak ya. Tapi Neng Mentari mau ngucapin selamat ulang tahun.

0: Kita yang dimiliki abang saya sejang kauziar ya. Dan lagu ulang tahun tadi juga untuk semua yang berulang tahun pada hari ini tentunya. Kita udah masuk ke segmen topik. Topiknya bukan bundar, bundar bukan topik saya. Kalau tidak bundar maka bukan topik saya. Aduh, pagi-pagi malah bercanda dia tuh. Neng Mesa Bang Sayang Sejang Kau Ziar. Topik hari ini nih bagus banget nih. Tapi sebelum itu Neng Mentari bakal bacain informasi nih buat Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Ziar. Dari kumparan nih, kumparan mom. Survei 62% orang dewasa mengaku liburan keluarga di usia 5-10 tahun jadi kenangan yang paling diingat. Bener gak iya Neng Waris Abang Sayang Sejangkau Siar? Jadi penelitian yang dilakukan di US Travel Association menunjukkan 62% orang dewasa menyebut liburan keluarga di usia 5-10 tahun sebagai kenangan paling berkesan. Kenangan tersebut bahkan lebih kuat dibandingkan acara ulang tahun ataupun acara sekolah. Memori yang sudah lebih matang dan detail saat berusia 5-10 tahun, sehingga kejadian saat itu cenderung akan diingat sebagai memori pertama dan membekas hingga dewasa. Meski anak mungkin belum ngerti nih, belum terlalu mengingat secara utuh nih liburan itu ngapain ya dilakukan saat umur 5-10 tahun, tapi bukan berarti pengalaman tersebut kayak sia-sia Neng Mas Abang Sayang. Malah perasaan aman, bahagia, dan kedekatan secara emosional bersama keluarga itu yang bisa membuat anak-anak jadi ingat. Nah, begitu Neng Mas Abang Sayang nih ya, cocok dengan topik kita hari ini. Jadi Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar nih ya, punya enggak sih memori atau momen bersenang-senang saat liburan bersama keluarga yang paling sulit buat dilupain nih? Atau justru ada momen liburan yang berkesan di hidupnya Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar? Oke, nanti siap. Udah ada yang semangat banget nih dia kayak mau cerita nih. Boleh. Nah, kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang mau menceritakan nih pengalaman seru mungkin di masa kecil gitu ya. Apalagi kan di umur-umur kita segini gitu ya. Udah berumur gini kadang suka flashback gitu ya, suka ingat-ingat masa lalu. Ih, seru banget ya pas zaman kecil. Dulu ya pusingnya kita cuman pelajaran MTK aja. Sekarang pusingnya kita udah banyak tagihan, benar. Buat Neng Mas Abang Sayang punya cerita tersebut, boleh telepon Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33333. Neng Mentari punya nih, boleh deh cerita deh operator Neng Mentari. Ini dia punya bahagia banget nih masa kecilnya kayaknya. Backsound ditambahin satu deh bang, kayak panjang juga nih kita ngobrol. Oke, siapa di mana ini?
1: Halo, dengan Dimas. Dimas di sini ya
0: di JBB. Nah, Dimas, gimana nih di Bang Dimas punya enggak pengalaman seru mungkin ya di umur-umur masa kecil pergi bersama keluarga yang aduh memorable banget nih di kepala gitu.
1: Oh, banyak
0: ya. Baik deh, bisa dibilang. Ya banyak-banyak, bisa satu buku nih. Pilih aja satu yang paling memorable tuh.
1: Yang paling memorable ya waktu itu lagi liburan.
0: Liburan kemana tuh?
1: Liburan di suatu tempat kalau nggak salah di Ancol.
0: Oh, liburan di Ancol, ya. Siap.
1: Itu pertama kali ngerasain laut Ancol itu kayak gimana?
0: Laut Ancol kayak gimana?
1: Sampai satu ketiga saya penasaran kan itu tengah-tengah itu kayak gimana dalamnya siapa? Ya kan? Satu ketiga saya ke tengah-tengah.
0: Ke tengah-tengah tuh ya. Untung tengah-tengahnya bukan Pulau Jawa ya.
1: Bukan. Saya ke tengah-tengah, tiba-tiba saya tenggelam dah tuh.
0: Waduh. Kan?
1: Ya, tenggelam dan ditolongin sama ayah saya.
0: Oh, sama bapak ya.
1: Iya, sama bapak. Terus ya yang paling memorable lagi satu lagi ada waktu itu masih kecil saya itu kan kurang bahagia ya bisa
0: dibilang. Waduh. Tolong donasi di bawah ini. Enggak dong. Gimana tuh?
1: Ya, jadi paling enak sih itu emang anak pertama sih ya bisa dibilang ya. Karena kan saya yang udah pernah ngerasain itu suka dukanya orang tua kayak gimana ya kan. Waktu itu lagi sukses-suksesnya pernah beberapa tempat sih, pernah ke Ragunan, digigit monyet.
0: Aduh. Digigit teman apa?
1: pernah digigit. Waktu itu. Terus
0: tapi enggak kenapa-napa tuh, apa gimana tuh pas habis digigit tuh?
1: Enggak apa-apa.
0: Ini sangat memorable ya.
1: Yeah.
0: Kapan lagi digigit monyet kan?
1: Iya, yeah. Terus megang ular sanca.
0: Oh iya, kok foto-foto gitu ya?
1: Iya, benar. Ular sanca, kobra,
0: kobra enggak ya.
1: Kobra.
0: Kobra.
1: Iya, bukan korba.
0: Beda lagi.
1: Beda.
0: Gimana tuh? Tapi sembari goyang gak tuh pas?
1: Sembari
0: goyang ya.
1: Bawa suling juga sih.
0: Curiga nih kan. Terus apa lagi tuh? Pas udah digigit gitu gimana tuh? Apakah jadi siluman juga?
1: Enggak gitu ya. Enggak. Ya alhamdulillahnya langsung ada petugasnya yang menolong. Okay, gitu.
0: Memang kamu nggak bisa dilepas ya, ngeri ya.
1: Iya, karena kan kakinya kan empat, dia langsung narik semua.
0: Iya, langsung narik begitu.
1: Iya.
0: Kamu di air tenggelam, di darat digigit.
1: Iya, benar. Memorable banget kan.
0: Memorable banget,
1: iya. Benar. Belum tuh kecil-kecil ya begitu dah.
0: Pasti
1: iya.
0: Lucu banget.
1: Umur 5-6 tahun lah.
0: Makanya itu jadi ini ya, berbekas banget di kepala.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Tapi gigitannya masih berbekas nggak tuh kira-kira?
1: Udah lumayan lama.
0: Tapi ingatannya masih terus.
1: Iya,
0: ya.
1: Masih terus.
0: Selain itu apa sih yang bikin happy saat pergi bersama keluarga gitu? Ya mungkin sekarang udah, aduh pengen lagi deh kayak dulu.
1: Paling enak sih ya kebersamaannya sih.
0: Kebersamaannya ya. Betul sih itu
1: ya,
0: paling
1: itu paling kuat ya. Iya, karena sekarang itu kan udah pasti jobnya udah beda-beda.
0: Iya,
1: kan
0: nyari waktunya, benar.
1: Waktunya susah gitu.
0: Betul sekali. Oke, terima kasih ya Bang Dimas.
1: Oke, sama-sama.
0: Nah itu Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya, operator yang mentari namanya Dimas. Heran banget dia di laut dilepas dia tenggelam, di darat dilepas digigit. Ya memang begitu memang ya Neng Mas Abang Sayang. Tapi itu ya tadi benar ya, yang bikin memorinya itu makin kental adalah kebersamaan yang gak bisa diulang lagi. Benar gak sih? Susah lebih tepatnya ya, mungkin karena kita daripada sibuk, emak bapak juga udah tua, kalau diajak kemana udah masuk angin aja tuh kan, heran makanya. Ya buat yang masih abang saya yang Sejangkau Siar, topiknya masih panjang, jadi kayak yang punya cerita-cerita menarik nih ya, seperti ceritanya Bang Dimas, buat telepon yang mentari nanti ya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-333. Tapi buat nemenin harinya Bang Dimas nih ya, yang baru cerita kalau habis digigit monyet, kita putin dulu lagu yang satu ini dari Tuti Wibowo, ada Sarah Kau Bandit.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Radio CBB 105,4 FM.

Dangdut nih SCBB 105,4 tentunya. Nih Mas Abang Sayang si Jangkau Siar masih di topik yang sama nih. Punya gak sih pengalaman yang seru gitu ya, atau mungkin pengalaman menarik selama liburan bersama keluarga di usia-usia dini gitu ya, di usia 5 sampai 10 tahun. Mungkin yang punya cerita-cerita menyenangkan seperti itu boleh ya telepon yang mentari di 0895 201054 atau di 021-536-33333. Kalau yang mentari sendiri ya, aduh namanya kisah apa yang namanya tuh ya, jalan-jalan sama keluarga memang selalu jadi hal yang paling menyenangkan ya sih Neng Manis Abang Sayang. Karena banyak hal yang terjadi gitu ya, apalagi ini Allahu Akbar, tolongin deh, maaf ya. Tolongin ya, ada sedikit gempa bumi Neng Manis Abang Sayang nih. Nggak usah ketawa. Untung gak rusak itu barangnya, ya udah mohon maaf deh ya. Kita balik lagi ke topiknya ini Mas Abang Sayang si Jangkau Siar. Maaf ya operator yang mendari ya. Jadi soal yang namanya jalan-jalan sama keluarga gitu, kenangan paling yang mendari ingat itu adalah sama mungkin sama kayak yang terjadi sama Dimas tadi. Enggak, bukan gigit monyet, enggak Neng Mentari enggak digigit monyet, enggak. Monyet yang Neng Mentari gigit. Enggak dong. Neng Mentari tuh sering banget tiap Sabtu atau Minggu pergi sama keluarga itu ke Atlantis, dalamnya Ancol. Jadi bukan di Ancolnya, kita di Atlantis. Jadi memang udah jadi rutinitas setiap Minggu karena kan mama papa kadang masih bolak-balik ke Ternate tuh kerja di sana. Jadi kalau misalkan lagi di Jakarta, dimaksimalkan nih keluarga kita buat bisa berenang di Atlantis atau mungkin belanja bulanan. Dulu ada namanya, udah nggak ada sekarang tuh tempat belanja namanya CJ gitu ya. CJ ini yang ada di Depok gitu, di Marco City. Nah, dulu biasa kita setiap Sabtu malamnya belanja di situ, minggunya baru kita berenang. Dan itu selalu terjadi setiap minggu ya. Jadi memang memorinya tuh sangat amat banyak ya. Apalagi momen-momen kayak tenggelam ya, memang hal yang biasa gitu ya saat kita renang dan segala macam. Enggak, aku enggak digigit monyet, aku yang gigit monyet sih ya. Atau mungkin pengalaman yang namanya Neng Mentari kalau misalkan lagi belanja sama mama gitu kan liburan, itu suka hilang-hilangan. Enggak tahu kenapa ya, hilang mulu, heran deh anaknya suka hilang gitu kan. Ada satu kejadian di mana ini serem sih kalau misalkan sampai kejadian benar-benar terjadi gitu ya. Waktu itu Neng Mentari, mama dan keluarga besar kalau belanja kan emang rame-rame terus. Nah, kita semua ini pergi deh tuh, masih kecil-kecil banget kan. Apalagi jarak umur Neng Mentari sama saudara-saudara Neng Mentari. Hah, enggak segitu, enggak sebotol itu juga ya. Enggak bisa disebut lagi mereknya. Pokoknya buat cintai ususmu gitu lah. Nah, terus Neng Mentari masih kecil-kecil banget, pergilah kita belanja kan. Lagi belanja nih ya, namanya juga anaknya kan banyak ya, mamanya Neng Mentari ya. Enggak menggunakan KB ya, dulu belum ada tuh istilah-istilah dua anak lebih baik ya. Seambrek lebih baik dulu istilahnya. Wah, enggak sepak bola juga ya Neng Manis Abang Sayang ya. Ya udah akhirnya Neng Mentari belanja sama mama segala macam. Biasanya tuh anak-anak akan ditaruh di tempat main kan, mama sama papa yang belanja. Nah, tapi hari itu enggak, karena kita lagi pengen buru-buru kan. Tiba-tiba adanya Neng Mentari digondol orang nih Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, namanya Nadia tuh, digondol orang pas masih kecil. Untungnya pas masih masuk ke detektor masuk, biasanya tahu kan ya yang ada bunyi-bunyi gitu kalau kita keluar. Iya. Nah, itu untungnya mama Neng Mentari sempat lihat anaknya mau digondol orang. Aduh, bahaya banget. Makanya Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, ini kan pengalaman asli gitu ya. Jangan sampai terjadilah kalau misalkan lagi pada liburan sama keluarga, lebih dikawal lagi nih, apalagi anak-anak dan juga para lansia, supaya kehebohannya gitu ya, sesuatu yang bisa diingat itu sesuatu yang bagus-bagusnya gitu, bukan sesuatu yang mengerikan seperti yang terjadi sama adanya Neng Mentari kayak gitu Neng Manis Abang Sayang. Terus Neng Mentari juga pernah ya ada pengalaman seru tuh sama mama. Kita tuh lagi mau pergi gitu kan, jalan berdua ya, biasa lah ya kan, anak perempuan pertama gitu, cucok ya kan, pergi sama mamanya berdua. Kita emang rencananya mau cari brondong saat itu. Enggak, berandang ya saat itu ya. Entah kenapa tiba-tiba rem kita gak bisa dipakai Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar. Jadinya kita menggunakan cara alami, yaitu menggunakan sepatu dan juga kaki. Makanya Neng Manis Abang Sayang, jadi pas ngerem tuh kayak aduh, tolong gitu. Iya,
gemes banget itu, kremnya gak bisa-bisa. Padahal kita mau happy-happy kan, yang manis abang sayang. Nah itu juga bisa jadi salah satu hal yang harus diingat lagi kalau misalkan mau pergi, dicek-cek lagi kendaraannya, supaya nih perjalanan selama liburan yang manis abang sayang sejangkausnya tuh aman, gak kayak yang mendari. Akhirnya sepatu kita hampir rusak gara-gara ngeram-ngerem kayak gitu. Aduh, masih banyak banget ya cerita dari Neng Mentari. Tentunya masih ada sekitar satu bab lagi nih manis abang sayang. Tapi Neng Mentari break dulu ya, karena ada ujung opak nih. Ampun DJ.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng Manis Abang Sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yes!

Jenab Ramen Yes. Diseruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: 105,4 FM CBB Radio, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, masih sama Neng Menteri si Nona Ternate. Tentunya masih di Goyang Pagi Sir. Kita masih di topik yang sama nih. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, punya gak sih pengalaman yang paling memorable atau yang paling berkesan nih selama liburan bersama keluarga? Nah kali ini kita bakal dengerin nih ceritanya dari Bang Rido Roma. Bukan ya, Rido doang nih ya. Coba kita halo-halo dulu deh. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Rido?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Ya, lagi ngapain sih?
1: Lagi duduk aja ini di tiba-tiba dipanggil.
0: Kita memang pengen dengerin nih cerita-cerita dari para operator yang menarik kan ya, pada bersembunyi semua. Punya gak pengalaman seru yang berkesan gitu selama liburan sama keluarga, Rido?
1: Punya. Ada ini ya, apa namanya, memori lama ya. Gak gitu dong.
0: Gak mau nangis ya, cuma boleh.
1: Ini memori lama waktu kecil. Jadi itu ceritanya tuh di Tangerang itu kan ada mall, namanya itu Mall Sinta.
0: Oh, Mall
1: kalau
0: Sinta.
1: Tahu ya.
0: Sama Mall di... Jojo ya sebelah-sebelahan.
1: Oh, enggak sih. Dong, bukan dong.
0: Jojo ya, lanjut.
1: Iya, di Karawaci itu ada Mall Sinta. Nah, dulu waktu kecil aku tuh sama mama aku tuh suka banget ke sana.
0: Oke. Okay,
1: karena terus... tuh pengen main apa namanya, main kayak time zone gitu.
0: Oh iya, mainan orang have ya kalau bahasa sekarang ya.
1: Oh iya.
0: Orang have.
1: Iya, yes. Terus sering ke situ, minta ke situ sama mama pengen main play main time zone di Sinta gitu. Jadi sering ke sana gitu. Kalau lagi mama lagi libur kerja pasti ke sono gitu. Okay. Dan sekarang tuh yang aku baca-baca itu Mall Sinta itu sekarang udah tutup dan dia jadi pasar katanya.
0: Udah jadi pasar
1: sekarang. Udah jadi pasar ya.
0: Pasar Jojo.
1: Bukan Jojo lagi.
0: Jojo lagi. Mm-mm. Itu yang paling memorable itu adalah momen sama mamahnya.
1: Iya.
0: Karena kamu kalau udah gede masih mau time zone juga bagaimana?
1: Kalau mama masih ada sih mau.
0: Oke. Okay. Oh, ternyata memorable-nya di situ ya. Yeah, karena memang waktu sama mamanya banyaknya di situ ya.
1: Ah, betul. Karena emang waktu kecil tuh emang kenangannya tuh banyak di Karawaci
0: ya,
1: gitu.
0: Di Karawaci
1: banyak
0: itu banget. Ya. Selain main di time zone, ada nggak pernah pergi kemana gitu terus memorable banget nih kejadiannya, lucu mungkin, unik atau gimana gitu?
1: Mungkin ini nggak tahu ya kalau ibu-ibu yang lain ya. Kalau kalau mama aku sendiri tuh, walaupun umurnya umur milenial gitu ya, tapi tuh jiwanya tuh anak muda banget. Dulu tuh gimana ya, umurnya ibu-ibu yang udah punya anak, tapi tuh mamaku tuh masih suka main warnet gitu.
0: Wih
1: deh, suka main warnet.
0: Seangkatan kayaknya kita ya.
1: Iya, suka main warnet, suka kalau kalian tahu tuh game Point Blank.
0: Oh, point blank.
1: Nah, mamaku tuh main itu.
0: Berarti tuh keyboardnya rusak nggak tuh ya? Main Point Blank tuh ya?
1: Iya, suka main Point Blank kan, terus suka diajak ke ke warnet sama mama tuh dulu di Tangerang itu. Ketemu sama teman-temannya mama, main PB lah,
0: PB, Ayo Dance mungkin.
1: Nah, itu dia.
0: Main Ayo Dance yang bikin keyboard orang rusak tuh ya. Berarti sama mama, ikut mama itu main warnet.
1: Iya, main warnet gitu.
0: Seru banget kecil. Dong ya. Kamu bagian apa? Bagian supportnya aja udah.
1: Aduh. Tim beban aja kan. Tim ngisi aja ya.
0: Ya. Berarti memorablenya tuh itu ya, banyak momen sama mama gitu. Apalagi main warnet ini jarang-jarang sih yang mentari lihat ada mama-mama hits gitu ya, nongkrong sama anaknya. Seru-seruan gitu di warnet ya. Memorable pasti banget sih tuh. Kita aja kalau yang pacaran-pacarannya kalau ke warnetnya udah happy gitu ya. Apalagi nih perginya sama orang tua. Aduh, makin seru
1: itu
0: dong.
1: Itu dia.
0: Bener gak sih Rido?
1: Betul dong.
0: Oke deh Rido, Rido punya cerita lain gak nih?
1: Udah sih kayak itu aja deh.
0: Terima kasih ya Rido ya.
1: Sama-sama.
0: Thank you Rido. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tuh cerita dari Rido ya. Kalau dia tuh punya memorable-nya kan waktu bersama mamanya. Kan masa kecil kita emang lebih banyak ya ngobrol sama mama, seru-seruan bareng sama mama ataupun orang tua kita, papa, mama, kakak, adik gitu ya. Emang semenjak beranjak dewasa gitu kan, walaupun kita jalan-jalan bareng, ketawa-ketawa yang beban, gak ada bebannya itu memang adanya pas kita masih kecil gak sih? ya kan, pas kita udah dewasa tuh udah harus bayar tagihan, iya, belum lagi bayar pinjol. Enggak dong ya. Dan masih banyak, apalagi kan ini dari anak-anak kampus BSI gitu ya, banyak banget gitu kerjaannya kan, menumpuk gitu kan. Jadi ya udah, emang momen-momen itu yang paling berkesan saat-saat kita umur-umur cilik-cilik itu. Bener gak sih, Neng Manis Abang sayang sejangkau siar. Ya pokoknya buat Rido gitu ya, semoga happy selalu ya buat Bang Rido. Dan semoga nih Rido nanti kalau misalkan udah punya keluarga gitu kan, bisa bikin momen juga sama keluarganya Rido tentunya. Kayak gitu, Neng Manis Abang sayang sejangkau siar. Oke, kita dengar dulu lagu dari Via Valen, Sayang.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.
3: Lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, rasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantap.

0: meetings for.
1: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu.

0: Hai semua.
1: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
0: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
0: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung.
8: Lambung.
7: Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum.
8: Ditusukin
7: jarum pada linu, sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya aku kuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box?
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
7: 130.
8: Iya,
7: per 7. Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang
8: Bu?
7: Sekarang enggak, enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
11: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
10: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak
12: sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
11: Pakai deterjen 2-in-1 aja nggak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
13: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
14: Royal Saset yang 1000 beli 6 gratis 1.
15: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik carinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio 105,4 FM.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Radio CBB 105,4 FM.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
9: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nisa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Power geng, push!
5: Ayo dong, ya! Wifi mati!
4: Padahal dikit lagi win!

0: Cilok guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: bébé.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.

CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti. Buat neng manis abang sayang yang mau request dan salam-salam, pantingin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Oke? Ini ada Ahmad Al barengan judul lagunya Jangan Lama-Lama. Jangan kemana-mana terus di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut.

0: 54 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, sekarang hari Kamis di langkah yang ke-20 di bulan Agustus 2026. Buat Neng Manis Abang Sayang, Neng Manis Abang Sayang, gimana kabarnya? Apakah sehat atau tidak baik-baik saja gitu? Ya sudahlah, karena sudah jam 13 lewat 7 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang bisa request, bisa telepon di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah sama Neng Erna. Gimana kabarnya Neng Erna?
1: Kabarnya baik.
0: Oh, tumben enggak di 021?
1: Ah, lagi enggak punya pulsa.
0: Lagi enggak punya pulsa begitu. Apa Neng Erna lagi ngapain?
1: Lagi rebahan.
0: Lagi rebahan aja.
1: Kok kamu mau beli pulsa dulu, baru beli 021 telepon lagi.
0: Oke. Kok kamu suaranya hari ini agak gede gitu ya dibandingkan kemarin-kemarin?
1: Kan handphonenya beda.
0: Oke, handphonenya beda. Ya udah, mau request lagu apa nih Erna?
1: Bukan karena tak cinta.
0: Bukan karena tak cinta dari
1: Lesti featuring Judika.
0: Bukan karena. Karenanya pakai enggak sih? Bukan karena tak cinta Lesti sama Judika. Bukan karena tak cinta. Taruh dicari dulu ya. Sabar ya. Aku sehat sekali. Kamu sehat tidak?
1: Pasti tambah cantik.
0: Apa?
1: Pasti tambah cantik.
0: Iya dong, kalau itu pasti, enggak usah ditanya ya.
1: Iya, ini cantik gitu ya.
0: Iya kan? Ya udah, terima kasih, nanti lagunya Neng Sol puterin ya.
1: Ada tapi. Ada.
0: Ada. Oke.
2: Halo.
0: Ya sudah.
2: Ya udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request masih Neng Sol tuh ini 0895 2010 54 atau di 0215363333. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
3: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah sama Neng Lasemeni. Gimana kabarnya, Neng?
3: Iya, aku tahu.
0: Tahulah suaranya sama yang di sini.
3: Oh, kan aku biasa WA.
0: Kenapa enggak di WA?
3: Kan WA udah duluin TR, Nah.
0: Ah, begitu. Jadi mau duluan gitu ya.
3: Iya, ya udah aku 021 kebetulan pulsa lagi banyak.
0: Asik. Bagi dong, kirim-kirim dong ke aku dong.
3: Enggak tahu nomor teleponnya.
0: Ya udah, nanti aku kasih nih. Aku kirimin ya. Tapi yang banyak, enggak mau 10.000 mah.
3: Lagunya dong.
0: Lagunya apa?
3: Tommy Jepisa.
0: Judulnya?
3: Jagalah mulutmu.
0: Jagalah mulutmu. Taruh dicari dulu ya. Jagalah mulutmu. Ntar aku lama-lamain biar pulsanya habis.
3: Jelang.
0: Ada nih lagunya, nanti Neng Sal puterin ya.
3: Iya, terima kasih Neng Sal.
0: Sama-sama.
3: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sol akan kembali lagi setelah gue dan iklan berikut. Yang mau request nanti lagi ya, ada Bang Cicip Kelana nanti ya Bang ya. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang, ini ada Lesti featuring Judika dengan judul lagunya Bukan Karena Tak Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Going Sexy. Ayo, siapa takut.

0: Kevin. Kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai. Emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Sunset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Sunset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Neng manis abang sayang, karena masih di jam 13.34 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya masih buat neng manis abang sayang bisa request ya. Bisa telepon di 0895-2154 atau di 0215-36-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayu siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Murna. Kok suaranya kayak gini, enggak cempreng?
1: Ya, enggak kenapa-napa.
0: Kenapa suara Murna lagi hilang?
1: Enggak, kenapa-napa.
0: Lagi kurang semangat ya. Iya. Sudah, Neng Murna mau request lagu apa?
1: Requestnya itu seminggu tak pernah itu yang lagu apa ya, aku lupa
0: apa seminggu apa,
1: aku itu aja deh.
0: Apa tuh
1: Iis Dahlia,
0: judulnya
1: Payung Hitam.
0: Payung Hitam
1: yang kemarin, bukan itu, bukan Endang.
0: Iya, nggak ada, adanya dari Warkop
1: puter. Dari, kan udah diputer sama Bang Repen sama Bang Arya.
0: Enggak ada, adanya dari Warkop sama dari siapa lagi? Elvi.
1: Oh. Ya udah deh.
0: Iis Dahlia Payung Hitam ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Yuk, terima nanti kasih Neng Sawa.
0: Sama-sama Neng Murna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request, mas yang selalu tungguin 0895-2000-1054. Tapi kok belum ada, tidak apa-apa. Nanti yang selalu akan kembali lagi soal lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi, hayu siapa takut.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut,

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
4: Diabetes.
3: Lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya aku kuat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box, Bu?
3: Habis 8.
4: 8 box.
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang berapa, Bu?
3: 130.
4: Per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
3: sekarang
4: Bu?
3: Sekarang enggak, enak.
4: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

WB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya, buat Neng Manis Abang Sayang. Karena sekarang sudah jam 13:57 waktu di bilik siar. Berarti masih waktunya buat Neng Manis Abang Sayang untuk request. Bisa telepon di 0895 2010 54 atau di 0215 36 33 33. Tapi kalau belum ada, Neng Salma mau kasih informasi dulu buat Neng Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar ya. Ini ada informasi mengenai Neng Manisa Bang Sayang, manusia-manusia gak muda, gak tua, itu pasti tidak terlepas sama yang namanya kopi ya. Sekarang tuh kopi rata-rata diminum sama semua usia gitu, kecuali anak-anak ya Neng Manisa Bang Sayang ya. Bukan lagi cuman diminum sama bapak-bapak gitu ya. Tapi tahu gak sih Neng Manisa Bang Sayang, ternyata ya terlalu banyak minum kopi bisa memicu kecemasan serta jantung lebih sering berdebar gitu. Jadi bukan cuma pas ketemu sama gebetan ya, tapi pas minum kopi pun jantung Neng Manisa Bang Sayang jadi berdebar-debar begitu. Nah, secangkir kopi ini memang bisa bikin tubuh lebih segar dan fokus Neng Manisa Bang Sayang. Tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan, kandungan kafein dapat merangsang sistem saraf sehingga tubuh Neng Manisa Bang Sayang melepaskan lebih banyak hormon stres seperti adrenalin. Nah, yang menyebabkan sebagian orang bisa merasakan jantungnya berdebar gitu, tangan gemetar, gelisah, sulit tidur, bahkan muncul rasa cemas tanpa penyebab yang jelas begitu Neng Manisa Bang Sayang. Nah, efek ini umumnya lebih mudah muncul pada orang yang sensitif terhadap kafein atau mengkonsumsi lebih dari sekitar 400 mg kafein per hari atau setara kurang lebih 4 cangkir kopi seduh. Tuh, bapak-bapak nih yang suka minum kopi setiap harinya bisa lebih dari 4 cangkir nih ya. Karena di rumah aku juga ada manusia yang kayak gini nih, kalau minum kopi lebih dari 4 cangkir. Kalau dibilangin gak ngerti gitu. Nah, kalau setiap habis minum kopi, Neng Manisa Bang Sayang sering merasa berdebar atau cemas, Neng Manisa Bang Sayang lebih baik mengurangi porsinya gitu. Atau hindari minuman saat minum saat perut kosong. Usahain kalau misalkan Neng Manisa Bang Sayang mau minum kopi sudah terisi gitu perutnya, jadi jantung Neng Manisa Bang Sayang tidak berdebar-debar gitu. Dan juga nih, jangan mengkonsumsi kopi menjelang malam gitu, nanti malah susah bobo ya. Terus juga nih, bila keluhan tetap sering muncul Neng Manisa Bang Sayang, walaupun sudah mengurangi kafein, sebaiknya Neng Manisa Bang Sayang bisa konsultasi nih ke dokter untuk memastikan tidak ada penyebab lainnya gitu. Jadi buat Neng Manisa Bang Sayang nih yang mungkin punya permasalahan kalau misalkan minum kopi suka berdebar-debar, sekarang ada beberapa orang yang kena kopi sedikit aja tuh langsung gemeter Neng Manisa Bang Sayang sebadan-badannya gitu. Mungkin bisa diperiksain gitu ya, kenapa gitu ya. Ya sudahlah Neng Manisa Bang Sayang, tapi kopi tetap mantap ya Neng Manisa Bang Sayang, kopi apapun ya. Ya sudahlah, jadi kemana-mana ini ada Madu dengan judul lagunya Madu, dengan penyanyinya Amriz Arifin. Ini Madu nih, ada penyanyinya agak nih. Ya sudahlah Neng Manisa Bang Sayang, jadi kemana-mana tetap digoyang seksi, hai siapa takut.

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Yaudah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Guys, udah nyobain choco drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum choco drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain choco drink hari ini. Choco drink, my mood booster.
10: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
11: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
10: Keluhan ada jantung.
11: Jantung bengkak ya, Bu ya?
10: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
11: Diabetes.
10: Lambung. Iya.
11: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
10: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
11: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
10: Sebelumnya aku kuat 600.
11: 600.
10: Iya, 500.
11: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Iya.
11: Itu udah habis berapa box, Bu?
10: Habis 8.
11: 8 box.
10: Iya.
11: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
10: Habis minum air bambu itu enak.
11: Enak.
10: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
11: Gula darah sekarang berapa, Bu?
10: 130.
11: Iya,
10: per 7. Iya.
11: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
10: sekarang
11: Bu?
10: Sekarang enggak, enak.
11: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
12: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
0: Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: kakak ini. Sungguh.
1: Tidak. Sudah kukatakan. Dia bukan anakku.

4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di goyang seksi hayu siapa takut ya. Neng manis abang sayang. Karena sekarang sudah jam 14:24 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat neng manis abang sayang mendapatkan informasi dari aku gitu ya. Ini ada informasi mengenai siapa dari neng manis abang sayang yang kalau misalkan punya makanan terus makanannya sudah dikerubungi semut terus nggak mau dimakan gitu neng manis abang sayang, atau ada beberapa neng manis abang sayang yang ya udah sih emang semut doang gitu bisa diilangin gitu. Nah neng manis abang sayang, menurut neng manis abang sayang makanan yang dikerubungi semut apakah masih boleh dimakan atau enggak gitu ya. Nah makanan dikerubungin semut ini tuh kita cukup dibuang semutnya aja apa terus dipanasin lagi boleh gak sih gitu. Nah belum tentu aman yang manis abang sayang. Semut bisa membawa mikroorganisme, sementara beberapa toksin bakteri dapat tahan panas. Jadi kalau misalkan makanan sudah terbuka dan dikerubungin banyak semut, pilihan paling aman adalah yang manis abang sayang bisa membuangnya gitu. Kenapa sih dibuang Neng Salwa gitu ya. Semut bisa jadi, kan tadi Neng Salwa sudah bilang ya, kalau misalkan semut bisa membawa yang namanya mikroorganisme. Nah semut yang hidup di lingkungan rumah dapat kontak dengan berbagai sumber kontaminasi gitu. Nah, penelitian menemukan semut dapat membawa bakteri seperti E. coli, Salmonella, Listeria, dan Bacillus SPP, bahkan memindahkan E. coli ke permukaan makanan gitu. Nah, terus juga nih Neng Manis Abang Sayang, apakah panas bisa membunuh banyak bakteri? Tapi ada beberapa bakteri yang tidak bisa terbunuh oleh panas gitu. Tapi bukan berarti Neng Manis Abang Sayang kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang sudah memanaskan makanan, resiko yang bakteri mikroorganisme yang dibawa oleh semut bisa hilang gitu ya. Beberapa bakteri dapat menghasilkan toksin yang tahan akan panas gitu. Contohnya Bacillus cereus yang dapat menghasilkan toksin cereulit. Aduh susah banget sih, yang memiliki ketahanan panas yang sangat tinggi gitu. Jadi memanaskan makanan bukan berarti makanan yang sudah dikerubungi semut dapat aman kembali gitu dari bakteri-bakteri gitu. Nah, toksin cereulit dari Bacillus cereus tetap stabil bahkan setelah dipanaskan pada suhu tinggi gitu. Nah, kalau makanan sudah terbuka dan dikerubungi sebanyak semut, lebih aman dibuang gitu ya. Seperti makanan siap makan, makanan basah, sudah lama di suhu ruang, tidak tahu berapa lama sudah terpapar oleh si semut itu, bakteri-bakteri dari semut gitu. Nah, tapi kita juga gak bisa memastikan makanan sudah terpapar semut bebas dari kontaminasi. Jadi kalau Neng Manis Abang Sayang ragu gitu ya, berarti lebih baiknya adalah dibuang. Sudah benar pilihan Neng Manis Abang Sayang selama ini. Jadi misalkan ada sirup gitu, biasa kan dia seneng banget ada di sirup-sirup manis ya Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, mending langsung dibuang aja sirupnya. Kadang kayak baru dibuka kecap juga nih. Kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang beli kecap, terus kecapnya tuh yang refill gitu, yang isi ulang gitu ya. Nah itu biasanya gampang banget dimasukin sama semut. Jadi mendingan yang manis abang sayang buru-buru dipindahin, terus masukin ke tempat-tempat yang aman dari semut gitu ya. Ya sudah lah yang manis abang sayang, nanti Neng Salwa kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi hayu siapa takut.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan udah dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: dari Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya,

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1496 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.JB telah memanggil. Yanti binti Sukiran, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 20 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di kampung di Kapuk Proyek RT 002 Rw 07.

Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap tim kuasa sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara

0: Dian Hardiana bin Suganda alias Bulo sebagai pemohon melawan Yanti binti Sukiran sebagai termohon. Selanjutnya, diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudari Yanti binti Sukiran yang Manisa Bangsa yang lanjut ke pemanggilan sidang berikutnya.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Ning Manisa Bang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1579 /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Selamat Riyadi bin Maksudi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 September 1963, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Komplek Yonhub BT32 RT 007 RW 04, Kelurahan Kelapa 2, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di luar Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Dewi Eka Pararani alias Dewi Eka Parairiani S. Binti Muhyiddi Sadri sebagai penggugat melawan Slamet Riyadi bin Maksudi sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di luar Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Slamet Riyadi bin Maksudi. Yang manis abang saya, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ya siapa takut.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
8: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Jakarta 100% yang di Indonesia, yang manis abang sayang si jangkau siar. Balik lagi di goyang seksi ayu siapa takut. Barang aku Neng Salwa ya, Neng manis abang sayang. Karena masih di jam 3, harusnya jam 15.08 tuh berarti Neng manis abang sayang bisa salam-salam. Tapi khusus hari ini ya, bisa request juga gitu ya. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam, bisa telepon di 0895-2154. Bisa request juga atau di 0215-363-333. Tapi sekarang Neng Sal kasih informasi dulu ya. Neng manis abang sayang, pernah gak sih kalau misalkan lagi pusing ngerjain sesuatu nih, tiba-tiba rasanya kebelet banget pengen jajan yang manis-manis gitu, kayak boba, martabak, atau mungkin makanan yang selain manis, yaitu makanan yang micin-micin gitu ya. Nah, Neng manis abang sayang, nih harus kita harus stop membiasakan langsung beli jajanan banyak saat kita mengalami stres gitu. Biasanya kan kalau mau ngerjain tugas, kita biasanya langsung siapin, ah mau siapin jajanan dulu ah karena mau ngerjain tugas gitu kan. Nah, pernah kalau misalkan Neng manis abang sayang membiasakan langsung jajan banyak gitu ya, kalau misalkan lagi stres, padahal sejam yang lalu Neng manis abang sayang baru aja makan siang. Nah, itu bisa jadi bukan karena lapar fisik gitu, melainkan lapar emosional, emotional eating gitu namanya Neng manis abang sayang. Nah, lapar fisik itu datang perlahan dan membuat Neng manis abang sayang mau makan apa aja. Neng manis abang sayang akan berhenti saat kenyang, terus kemudian akan merasa puas dan mulai bertenaga lagi gitu. Tapi kalau lapar emosional itu cuma datangnya tiba-tiba dan mendesak gitu, bikin kita pengen jajanan yang spesifik gitu, seperti cemilan manis atau gurih gitu. Nah, Neng manis abang sayang cenderung terus makan walau perutnya sudah penuh, sampai akhirnya menyisakan rasa bersalah. Itu kayak misalkan kita ngerjain tugas malam-malam, terus kayak pengen bikin ini deh mie instan gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Nanti setelah kita makan, biasanya kita tuh ngerasa bersalah sama diri kita sendiri gitu. Nah, saat stres atau cemas, otak kita itu memicu hormon kortisol yang bikin tubuh mencari pasokan energi lebih cepat, biasanya berupa gula serta lemak gitu. Nah, makanan-makanan lezat akan memicu hormon dopamin atau hormon bahagia gitu secara instan. Jadi, Neng manis abang sayang nih, otaknya sebenarnya bukan butuh nutrisi gitu, tapi cuma butuh hiburan instan dari rasa stresnya gitu. Nah, kemudian Bentar biar gak gampang terjebak dari stress eating, Neng manis abang sayang bisa latih 3 kebiasaan mindful eating gitu. Yang pertama adalah jeda 5 menit dengan cara minum segelas air putih saat ingin jajan mendadak gitu. Lalu tanyakan, lapar beneran atau cuma stres nih gue nih gitu. Nah, terus juga nih, Neng manis abang sayang bisa mensingkirkan HP atau TV, makan tanpa distraksi layar agar otak sadar kalau misalkan tubuh Neng manis abang sayang nih sedang diisi nutrisi gitu. Terus juga Neng manis abang sayang bisa beri waktu sekitar 20 menit supaya sinyal kenyang dari perut Neng manis abang sayang sempat sampai ke otak gitu. Jadi enggak yang belum nyampe nih sinyalnya, tiba-tiba Neng manis abang sayang udah pengen jajan lagi, pengen makan lagi gitu. Nah, tubuh Neng manis abang sayang butuh nutrisi, bukan dijadikan tempat sampah gitu buat meluapkan emosi gitu. Jadi kalau misalkan Neng manis abang sayang abis makan, terus tiba-tiba ada tukang jajanan lewat, itu tuh bukan lapar biasanya, cuman emosi aja gitu, kayak ih lagi stres terus tiba-tiba muncul rasa lapar gitu. Jadi jangan membiasakan dengan makanan-makanan yang tiba-tiba muncul di otak gitu. Kayak kadang kan yang muncul tuh makanan manis kayak mie instan atau boba-boba atau mungkin goreng-gorengan yang ada di otak tiba-tiba muncul aja gitu ya. Nah gitu Neng manis abang sayang, mending makan nasi. Kalau misalkan udah makan nasi berarti Neng manis abang sayang sudah terisi perutnya, jadi gak perlu jajan lagi gitu. Ya sudahlah, aku mau ini istirahat deh. Ya sudah, Neng manis abang sayang jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi, hayo siapa takut.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu

0: 100%.
1: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Power Geng Push!
0: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Ariel dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
2: Choco drink
4: my mood booster.
2: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: CBB Radio 100% Dangdut Indonesia.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Radio CBB 105,4 FM.

4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa ya. Neng Manisa Bangsa yang baru saja tadi kita sudah azan asar gitu buat Neng Manisa Bangsa yang menunaikan ibadah salat asar. Jangan lupa salat ya. Terus juga buat Neng Manisa Bangsa yang berarti kan kalau sudah jam 15:53 waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang bisa salam-salam ya, bisa telepon di 0895 2010 54 gitu. Nah, Neng Salwa mau sapa-sapa dulu nih buat Neng Manisa Bangsa yang ada di Goyang Fans Radio CBB nih. Ada Neng Analata, assalamualaikum Neng Salwa, goyang seksi ayu siapa takut. Request lagunya Menyala, tapi ini gak ada ya tadi ya. Gak ada ya Menyala Rita Sugiarto. Gak ada, nanti ya kita cari-cari dulu, oke okay? Terus juga ada siapa lagi di sana ya? Ada Mama Kajol Nurhayati. Ya tuh kan aku panggil namanya tapi Mama Kajolnya kali enggak dengerin aku. Mama Kajol Neng Cemara dan ayahnya ya. Terus juga ada Goyang Seksi Hayu Siapa Takut request ya Neng Salwa, Debu-debu Jalanan. Debu-debu Jalanan dari Imam Asera, Imam S. Arifin. Imam S. Arifin udah belum ya tadi? Belum. Ini ada dari Bang Dani ya. Terus juga ada Bang Mardi Lestari. Ada Bang Bari Forsa. Terus juga ada yang ada Mama Salama dari Bogor. Kemudian assalamualaikum Neng Salwa, semoga Neng sehat selalu. Amin. Terus juga ada siapa di sana? Ada Bang Sonang Posta, lagu 9 bulan 9 hari. Udah ya, udah diputar juga lagunya. Terus ada Mama Aldi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Salwa request lagu dong dari Melinda. Sudah juga ya, Melindanya sudah diputar. Ada Bayangmu. Terus juga ada Neng Murna. Ada Neng Erna Bangka. Ada Bang Cecep Kelana gitu. Nah kalau misalkan di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada siapa aja ya kira-kira di sana ya. Coba kita lihat, kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada Bang Aboh YSL Samplangan dari Gianyar Bali, katanya hadir gitu ya. Goyang Seksi Neng Salwa, sebentar nih, lama banget loadingnya. Goyang Seksi, assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas, selamat sehat sini, amin gitu ya. Ada Neng Pika juga, terus juga buat Neng Manis Abang Sayang sejengkau siar nih. Apa ya kalau dia ada FCC, buat Neng Manis Abang Sayang mendengarkan Radio CBB 105.4 FM. Buat Neng Diana, Baba Enda, Bang Asoy, Neng Malatas, Mama Kajol, Neng Cemara, Neng Erna, Erni, Neng Ranja yang belum kedengeran suaranya. Kemudian juga Bang Bepe, punyanya Neng Erna. Terus juga ada Bang Madu, Bang Darli. Terus juga siapa lagi ya? Teh Suci, Teh Dinda, Teh Dinda, Neng Dinda, Teh Suci, Bang Davi, dan lain-lainnya ya. Semua-semua semuanya yang mendengarkan Radio CBB 105.4 FM. Oke. Okay. Ya sudahlah. Neng Salwa mau putar lagu aja. Jangan ria terus dong. Dari tadi udah ria, ria, ria. Biarpun rianya beda, aku enggak mau ria, ria, ria mulu nih. Siapa ya? Aku mau setel lagu siapa ya? Ini nih boleh nih, enak nih. Ngantuk-ngantuk kita dengerin lagunya Abang Gilga. Sahih dengan judul lagunya Emang Dasar. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayu siapa takut.

Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucrut. Moga yang asik, moga yang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Yang manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 16 lewat 12 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Oke. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Siapa takut?
0: Enggak takut ah sama Neng Ranjai. Gimana kabarnya?
1: Sudah mendingan.
0: Sudah mendingan. Suaranya kecil banget.
1: Iya.
0: Sudah mendingan. Kemarin kamu
1: bapil.
0: Bapil. Sekarang suaranya udah balik lagi, enggak kayak kemarin.
1: Biasa aja.
0: Minum apa? Cepat banget.
1: Enggak, kami minum obat. Enggak bisa terima obat badan.
0: Oh, begitu. Tapi istirahat ya? Istirahat yang cukup
1: enggak,
0: ya?
1: Biasa aja, kerja-kerja.
0: Enggak
1: makan. Cuma di... apa ya, minum air putih aja dan...
0: Oke.
1: Okay. Nanti kan bawaannya kayak putih terus.
0: Oke, ya sudahlah. Apa?
1: Adibal.
0: Coba cari Adibal ada nggak sekarang?
1: Aku bukan orang kaya.
0: Aku bukan orang kaya, dicari dulu ya.
1: Kemarin udah dibilangin Pak Budi kan.
0: Ih, harusnya Pak Budi dengar ya. Ini Pak Budi harusnya dengar lagi nih ya. Aku bukan orang kaya.
1: Pak Budi.
0: Ada nggak? Kalau nggak ada berarti belum ada.
1: Ampun deh, salah.
0: Apa?
1: Sudah dua hari ini aku bilang.
0: Ya sudah, nanti aku bilangin lagi coba. Nanti aku bilangin, aku bilangin. Pak Budinya lagi di depan.
1: Bilangin, ditegur.
0: Ya sudah, kamu mau request lagu apa yang lain?
1: Pokoknya sebelum Pak Budi pulang, bilangin.
0: Ya udah, mau request lagu apa sekarang?
1: Ngelus dada deh.
0: Ngelus dada.
1: Lagunya nggak ada ngelus dada.
0: Ngelus dada aja kalau gitu.
1: Rika Larissa.
0: Rika Larissa, oke. Okay.
1: Please, Pak Budi. Keluarin dong itu.
0: Adibal. Aku bukan orang kaya, ya oke. Okay. Ya sudah, nanti lagunya Neng Sawa puterin nih, Rika Larissa. Ngelus dada.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Operatornya juga.
0: Oke. Okay.
1: Selamat hati. Sehat terus.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request mesin yang selalu tungguin di 0895-2010-54 ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
2: Siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
2: Nih, dengan Bang Endang di Karawaci nih.
0: Oke, Bang Endang gimana kabarnya?
2: Baik, Neng Salwa. Neng Salwa gimana?
0: Alhamdulillah, aku baik sekali.
2: Ya, syukur deh kalau sehat gitu ya.
0: Iya, sudah Bang Endang mau request lagu apa?
2: Bang Endang minta lagu Roma Irama aja deh, Neng Salwa.
0: Judulnya?
2: Judulnya Dendam.
0: Dendam. Coba dicari. Yeah. Dendam dari Abang Haji Roma Irama ya. Sebentar dicari dulu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Dendam. Ada tuh, ada.
2: Ada.
0: Ada. Ada. Nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
2: Iya. Yeah. Terima kasih Mang Sawa.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudahlah Neng Manis Abang Sayang, nanti lagi ya. Kalau yang mau request nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Ini ada Rika Larissa dengan judul lagunya Ngelus Dada. Terus kemudian disusul Romai Rama dengan judul lagunya Dendam. Jangan kemana-mana, tetap

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
7: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia yang wanita bangsa yang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena masih di jam 4 ya, berarti waktunya buat yang manis abang sayang masih bisa request, bisa telepon di 0895 2954 atau di 0215 363 33. Halo. Mati teleponnya. Ya sudah, kita angkat lagi. Oke. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Neng Tawa.
0: Waalaikumsalam Neng Dinda. Goyang Seksi.
1: Iya, Jakarta kan.
0: Nggak takut sama Neng Dinda, gimana kabarnya Neng?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sudah apa baikan nih? Sudah baik kan? Kamu, kamu libur kah hari ini?
1: Ini baru pulang.
0: Oke, baru pulang kerja. Iya. Ya. Ya sudah.
1: Baru hari ini.
0: Ya udah, mau request
1: Neng.
0: Apa?
1: Request
0: apa
1: tanda
0: tuh?
1: Cinta.
0: Tanda cinta dari?
1: Yang ayam ini.
0: Tanda cinta. Sebentar ya, dicari dulu.
1: Iya.
0: Tanda cinta dari Maggie Z. Kok malah gak ada nih?
1: Gak ada ya.
0: Hilang nih, pada hilang nih. Banyak yang hilang nih. Tuh. Iya, coba yang lain. Coba yang lain, apa mau tanda cinta itu dari deh yang lain?
1: Enggak. Itu deh, ayah Mansur udah belum?
0: Mansur, coba tadi kayaknya mau diputar ya? Coba di sini. Enggak, belum, belum. Baru untung hanya belum keputar. Namamu. Apa kamu mau apa?
1: Hanya namamu.
0: Hanya namamu.
1: Iya. Itu lagu-lagu kesukaan Bang Davi.
0: Oke, okay. Berarti ini spesial lagunya untuk Bang Davi. Emang Bang Davinya iya, kenapa enggak nelpon?
1: Iya. Kemarin nelpon tuh sama Mentari, dia sempat.
0: Oh, begitu. Ya sudah.
1: Siap, Neng Salwa.
0: Okay.
1: Yang cantik.
0: Oh, okay.
1: Sehat-sehat ya.
0: Amin. Kamu juga sehat. Amin. Selalu ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Okay. Sama-sama Neng Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batik Neng Sabang sayang. Ayo, yang mau request masih Neng Salwa tungguin di 0895 2010 54. Tapi kok belum ada. Aku puterin aja nih ya, tanda cinta salah. Hanyalah namamu Neng Dinda dari Mansur S. Spesial lagunya untuk Abang Davi. Oke, ya sudah lah, puter aja. Jangan kemana-mana, Fabri Goyang Seksi, hayu siapa takut.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Jakarta 100% dangdut Indonesia, yang manis Sabang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut ya. Karena udah jam 5, aku tidak mengangkat telepon lagi. Abang Davi absen aja, okay? Yang sudah Abang Davi nanti lagi ya, besok, mungkin besok. Sekarang Neng Salwa mau kasih informasi mengenai lalu lintas. Sekarang sudah jam 17 lewat 1 menit waktu diberik siar, karena banyak dari Neng Manis Abang Sayang yang mungkin nanti mau pulang kerja gitu. Makanya kita harus segera membacakan informasi mengenai lalu lintas gitu. Barangkali nanti Neng Manis Abang Sayang lewat jalan-jalan yang nanti Neng Salwa akan sebutkan gitu ya. Oke, ini wilayah Jabodetabek saja, tepatnya di Jakarta Selatan. Di Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati padat, Jalan Panglima Poli menuju Blok M ramai lancar. Kemudian untuk wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Pemuda menuju Rawamangun ramai lancar. Kemudian Jalan Ahmad Yani menuju Pulau Mas ramai. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk padat, Jalan Joglo Raya menuju Meruya padat juga Neng Manis Abang Sayang. Selanjutnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Gunung Sahari menuju Pasar Baru lancar, Jalan Cikini Raya menuju Menteng lancar juga. Selanjutnya wilayah Jakarta Utara, tepatnya Jalan Enggano menuju Tanjung Priok, ini padat Neng Manis Abang Sayang. Kemudian di Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading lancar. Selanjutnya untuk wilayah Bogor, tepatnya di Jalan Raya Tajur menuju Pakuan, ini padat juga ya. Kemudian di Jalan Soleh Iskandar menuju Yasmin lancar. Selanjutnya wilayah Depok, tepatnya di Jalan Margonda Raya menuju Pondok Cina, ini ramai. Kemudian di Jalan Kartini menuju Beji, ini padat juga. Selanjutnya adalah wilayah Bekasi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani menuju Semarang ramai lancar. Jalan IR Haji Juanda menuju Bulak Kapal lancar. Kemudian yang terakhir adalah wilayah Tangerang, tepatnya di Jalan MH Tamrin menuju Cikokol ramai lancar. Kemudian di Jalan Daan Mogot menuju Batu Ceper padat. Nah, ini beberapa jalan-jalan yang ada di Jabodetabek yang mungkin yang Manis Abang Sayang nanti lalui gitu. Bisa pulang kerja, atau yang Manis Abang Sayang yang mau jalan-jalan sama keluarganya, jalan-jalan gitu ya. Karena sekarang sudah hari Kamis, sedikit lagi besok Jumat, terus Sabtu, terus Minggu, libur ya. Nanti masuk lagi, udah tiba-tiba Senin lagi gitu ya. Cepat ya, seminggu ini berlalu gitu Neng Manis Abang Sayang. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah karena dilihat-lihat, diperhatikan-perhatikan, kalau di CBB nih di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, cuacanya adalah mentis, mendung tipis gitu. Jadi buat yang Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk membawa payung dan jas hujannya gitu. Terus juga buat yang Manis Abang Sayang yang mau berpergian, jangan lupa memakai helm untuk mengendara motor, dan juga untuk mengendara mobilnya jangan lupa memakai sabuk pengamannya. Bukan mobil doang ya, yang beroda 4 gitu, yang ada sabuk pengamannya dipakai gitu, oke? Terus juga jangan lupa untuk selalu membawa surat-surat berkendaranya seperti SIM, STNK, dan lain-lainnya. Terus juga buat yang Manis Abang Sayang, karena sekarang adalah tanggal genap, berarti yang bisa lewat adalah yang genap saja. Untuk yang Manis Abang Sayang mau keluar rumah, yang kendaraan mobil ganjil, naik ini aja, Transum dulu hari ini, khusus hari ini. Atau naik ojek-ojek ya, ya bisa pesan gitu, khusus hari ini aja, besok bisa naik kendaraannya lagi gitu. Terus juga buat yang Manis Abang Sayang yang mau berpergian, ingat ya, jangan melanggar aturan lalu lintas seperti naik ke atas trotoar ya, khusus pejalan kaki, karena itu punya pejalan kaki kan, motor jalanan lebih gede gitu, ngapain ngambil jalanan yang lebih kecil ya. Terus juga jangan masuk ke jalur Transjakarta karena bisa membahayakan yang Manis Abang Sayang sendiri gitu, karena itu kendaraan besar gitu, sudah dibuatkan jalurnya, kita tidak boleh merampas hak beliau gitu, hak Transjakartanya ya. Ya sudahlah, aku capek ya ngomong terus ya, jangan kemana-mana nih, ada Jirayut nyut-nyutan nih, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
5: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
4: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
5: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
4: Ini sarap kejepit.
5: Lu sarap kejepit?
4: Iya.
5: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri, ini orang Roblong.
4: Emang apa Pak Eri?
5: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
4: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
5: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
4: Nah tuh.
5: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh Bi.
4: Dia pakai.
5: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
4: Ya ampun, gue punya empok ya. Siapa tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
5: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
4: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
5: Ngapain?
4: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
5: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
4: Depok.
5: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita Bi.
4: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
5: Apa-apa, ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Wih. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalwinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food,

dulu, maafin deh aku. Neng manis abang sayang, sejang kau siar Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Request terus lagu Aku Ayo Pacaran di CBB ya.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total Rp20 juta. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total Rp20 juta pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
5: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
6: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
7: Ya.
6: Hipertensi itu yang tertinggi.
7: Apalagi yang dirasakan?
6: Itu aja.
7: Kalau nyetir?
6: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
7: Ngantuk.
6: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
7: Oh, Masya Allah.
6: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
7: Minum apa, Bu?
6: Minum itu air bambu.
7: Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
7: Ya.
6: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
7: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
6: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Rp105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ning Wani Sabang Sayang. Gimana goyang seksinya? Ternyata gak kerasa ya, sudah jam 17:37 waktu di balik siar. Berarti waktunya buat Neng Salwa pamit undur suara. Terima kasih buat Neng Wani Sabang Sayang yang sudah gabung di goyang seksi hari ini ya. Okay. Jadi kemana-mana, karena setelah ini goyang lagu aja dan goyang malam yang akan ditemani oleh Abang Revan. Revan apa Alir ya? Revan ya. Ya sudah, buat yang manis abang sayang, tetap berkarya untuk Indonesia. Cumbolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset.

0: 60 Alamat Jatimulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening karena di leher operasi. Ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak. Terus baris ke atas. Kemarin lah sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah semenjak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah.

0: Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Yuk nih manis abang sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax, atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: Masih hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Yang manis abang sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya, dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang sayang sejak siar. Gimana kabarnya di malam ini? Semoga masih pada semangat dan sehat-sehat terus ya. Di malam hari ini, Neng Manis Abang Sayang, di hari Kamis, langkah yang ke-20 di bulan Agustus 2026, Neng Manis Abang Sayang bakal ditemenin sama Bang Revan nih, yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.
3: Minang Timur Jawa.

105,5 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sensnya kau siar di Goyang Malam ini ya. Abang Revan mau kasih tahu nih, di Goyang Malam ini Neng Manis Abang Sayang bisa curhat nih. Jadi kalau biasanya di Goyang Malam cuma curhat tentang aktivitasnya ngapain aja, nah kali ini beda nih Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi di Goyang Malam ini spesial nih. Jadi ada sesi curhat di Goyang Malam nanti jam 8 ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau curhat, yang mau curhat tentang apapun itu ya, mau tentang pertemanan, mau tentang percintaan, mau tentang kerjaan, apapun itu, mau tentang aktivitasnya juga boleh, atau keluhan-keluhan apa juga boleh diceritain ke Abang Reva nih. Nah nanti Bang Revan tuh bakal bahas nih dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nanti bakal didiskusiin bareng-bareng sama Neng Manis Abang Sayang semuanya ya. Dan buat Neng Manis Abang Sayang yang mau curhat bisa nih ya. Tinggal caranya nih, ketik nama Neng Manis Abang Sayang, terus curhat di Goyang Malam. Nah nanti tinggal curhat di situ aja diketik, mau panjang mau lebar tenang aja, nanti tetap dibacain kok sama penyiar Goyang Malam ya, sama Bang Revan. Nah terus nanti ya Bang Revan bakal bahas nih selama 2 jam ya, dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Nah jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau curhat masih boleh nih ya, masih Abang Revan tungguin ya, tinggal kirim aja ke 0895-2010-54. Nah, khusus hari ini nih Neng Manis Abang Sayang, Abang Revan nih dapet curhatan nih. Nah, ada temennya Abang Revan nih yang curhat, tapi bukan curhatannya dia. Nah, dia tuh malu ceritain ke Abang Revan, jadi dia tuh temennya Abang Revan punya teman lagi. Nah, temennya itu cerita nih ke temennya Abang Revan, minta sarannya gimana. Nah, baru nih temennya Abang Revan cerita ke Abang Revan, minta pendapatnya. Nah, yang mana sama saya penasaran gak nih, ceritanya apa? Nah, jadi Abang Revan mau bacain sedikit ya, buat yang manis Abang Sayang nih. Jadi nih, yang manis Abang Sayang, ini namanya tuh dia tuh gak mau disebutin ya, karena malu ya. Jadi Abang Revan ya kasih nama samaran aja. Ya ini cewek, pokoknya si cewek ini dia tuh curhat ke temennya Abang Revan. Dan temennya Abang Revan cerita nih ke Abang Revan. Jadi ceritanya gini nih Manis Abang Sayang ya. Jadi ada satu cewek sama cowok tuh emang lumayan deket nih, sering bercanda, terus saling kasih perhatian dan suka cerita satu sama lain. Tapi masalahnya nih, si cowok nih ternyata malah baper duluan nih, waduh. Nah, si temennya Bang Revan nih nganggepnya tuh perhatian dan kedekatannya cuma sebagai teman aja. Nah, jadi gak ada perasaan apa-apa. Nah, tapi si cowoknya malah nyatain perasaan nih. Nah, katanya sih sempet kaget nih Manis Abang Sayang ya setelah dinyatain perasaan ya, karena emang dari awal temennya Abang Revan nih cuma nganggep cowok itu sebagai teman aja, jadi nggak ada lebih lah, pokoknya cuma mau temenan aja. Nah dia juga nggak punya niat nih buat kasih harapan atau bikin dia tuh salah paham, jadi pure cuma bercanda doang aja gitu sesama teman. Nah tapi akhirnya temennya Abang Revan tuh nolak baik-baik ya Neng Manis Abang Sayang. Tapi setelah itu malah hubungan mereka tuh jadi canggung, karena si cowoknya ini tuh mulai menjauh. Mungkin abis ditolak dia tuh kayaknya malas deket-deket lagi deh, jadi ya udah menjauh aja. Nah tapi malah nih temennya Abang Revan tuh jadi gak enak ya, karena si cowoknya nih menjauh. Dia tuh takut kalau misalnya dianggap jahat karena gak bisa membalas perasaan si cowok. Nah kalau menurut temannya Abang Revan ya, dan menurut Abang Revan juga, emang perasaan itu gak bisa dipaksain ya. Karena ya kalau misalnya emang gak suka mau gimana ya, masa mau dipaksain? Dipaksain ya nanti jadinya gak enak juga, jadi mendingan gak usah sekalian ya. Nah menurut temannya Abang Sayang gimana nih, kalau misalnya ada seseorang yang ngungkapin perasaan tapi perasaannya tuh gak sama, jadi lebih baik berteman aja atau malah kasih jarak nih kalau menurut Neng Manis Abang Sayang ya. Kalau di posisi kayak gini nih, menurut Neng Manis Abang Sayang nih, si temannya Abang Revan nih minta saran, kira-kira lebih baik menjauh atau
Tetap temenan aja. Nah, kalau menurut Abang Revan sih lebih baik berteman aja ya, kalau misalnya emang masih berhubungan baik gitu ya. Apalagi kalau misal temannya tuh teman kerja. Nah, itu kan emang harus berhubungan baik ya, relationship-nya harus baik, karena kan saling bekerja sama gitu di kerjaannya. Tapi kalau misalnya menjauh nanti malah ngerusak atau ngeganggu kerjaannya. Nah, jadi kalau menurut Abang Revan sih lebih baik temenan aja, baik-baik, kasih tahu yang baik-baik ya, kalau misalnya emang cinta tuh kan gak bisa dipaksain gitu. Nah, kalau nih manis abang sayang, kira-kira gimana ini pendapatnya ya? Yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat nih manis abang sayang ya. Ada Narsis nih dari AF Nagrek nih buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala abangku.
2: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
3: ngantuk. Saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id. dan kunjungi www.airbambuhabiburrohman.com.
6: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CPB Bantar Rangdut, Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih. Di goyang malam asiknya makin pol. Nah, sudah jam 8 nih Neng manis abang sayang ya. Sudah waktunya sesi curhat di goyang malam. Dicurhatin dong. Nah, Neng manis abang sayang tadi udah dengar belum nih curhatannya tentang temennya Abang Reva nih ya. Jadi okay, Abang Reva ulangin lagi deh curhatannya deh, biar yang baru dengar nih bisa tahu nih curhatannya ya. Sebentar. Okay, jadi gini nih manis abang sayang ya. Jadi Abang Reva nih punya teman, temennya itu punya teman lagi cewek. Nah, dia tuh curhat nih ke temennya Abang Revan dan ke Abang Revan kalau misalnya dia tuh punya temen cowok yang mereka itu udah lumayan dekat, sering bercanda dan saling perhatian ya, dan suka cerita juga nih satu sama lain. Tapi masalahnya si cowok ini ternyata malah baper duluan nih manis abang sayang ya. Si cowok ini nganggep perhatian dan kedekatan itu sebagai temennya Abang Revan. Temennya Abang Revan nih nganggepnya perhatian dan kedekatannya cuma sebatas teman aja, gak ada perasaan apa-apa. Sampai akhirnya si temen cowoknya ini menyatakan perasaan nih Neng manis abang sayang. Nah, temennya Abang Revan itu kaget karena dia nganggepnya ya cuma teman aja ya. Tapi si cowoknya malah ada perasaan. Nah, kira-kira Neng manis abang sayang gimana nih kalau lagi ada di posisi kayak gini? Lebih baik temenan aja atau malah ngejauh nih? Tadi saran dari Abang Revan sih mendingan temenan aja ya. Tapi kalau Neng manis abang sayang kira-kira gimana nih? Sama berpendapat atau ngasih saran boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di goyang malam.
1: Di goyang malam asiknya makin pol-pol-pol-pol-pol.
0: Pol-pol-pol-pol. Gimana kabarnya nih Neng Murna?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Sehat, cuma sedikit nih giginya agak sakit.
0: Waduh, sakit gigi. Yaudah, nih tadi udah dengar ceritanya temennya Bang Revan belum?
1: Iya.
0: Gimana nih tanggapan Neng Manis?
1: Iya, kalau Murna, kata Murna mah bilang aja maaf aja, saya belum siap rumah tangga. Kalau ini kita aja satu kerjaan, kita bertemanan aja.
0: Gitu ya, jadi ditolak. Nah, tapi ya, sebenarnya itu udah ditolak tapi malah ngejauh nih, jadi canggung gitu si cowoknya sama ceweknya.
1: Ya nggak apa-apa, no, penting mah kita bilang lagi minta maaf ya, saya soalnya belum siap rumah tangga, kita satu kerjaan, kita bertemanan aja gitu.
0: Bener. Nah, karena emang awalnya ya cuma deket, saling bercanda, saling cerita, saling ngasih perhatian ya. Sebagai cowok nih, Bang Revan juga awalnya ngiranya kalau kayak gitu ya berarti emang punya perasaan yang sama. Tapi ternyata enggak. Jadi ya lebih baik jujur aja ya, dikasih tahu ya.
1: Jujur kasih tahu. Soalnya saya belum siap rumah tangga. Saya kepengen ini dulu kerja.
0: Bener, tuh. Belum siap ya emang.
1: Iya,
0: belum awalnya siap. Awalnya netnya temenan aja, doang maaf, sih.
1: Iya, bilang aja saya soalnya belum siap rumah tangga, soalnya kan masih kepengen kerja.
0: Karir dulu ya, yang buat masa ya, depan dulu.
1: Iya, saya mau ngejar cita-cita saya. Betul. Karir saya.
0: Nah, terus saran dari Neng Murna apa nih ya buat orang-orang di luar sana nih, yang mungkin banyak yang relate juga nih sama cerita ini. Gimana kira-kira kalau misalnya tiba-tiba ada nyatain perasaan ya, dia mau serius. Nah, lebih baik gimana tuh?
1: Ya itu, kayak gitu, minta bilang aja maaf aja. Saya minta maaf aja. Soalnya apa, saya masih pengen ngejar cita-cita saya. Kepengen kerja dulu. Saya kepengen ngebahagiain orang tua dulu gitu.
0: Oh, jadi lebih baik jujur aja dikasih tahu ya.
1: Jujur,
0: biar gak ada salah paham.
1: Biar gak salah paham.
0: Nah, tapi lebih baik temenan atau ngejauh aja?
1: Lebih baik temenan.
0: Temenan ya?
1: Temenan aja.
0: Oh, jadi dari Neng Murna lebih baik temenan aja. Tapi kalau misalnya si cowok nggak mau, oh ya udah berarti nggak apa-apa ya?
1: kalau si cowoknya nggak mau ya udah nggak apa-apa, kita nggak maksa.
0: Oke, siap, ini bagus banget ya sarannya ya dari Neng Murna. Oke, mau diputerin lagu apa ini?
1: Ya, Murna minta lagunya itu kemarin minta lagu Andai Seandainya itu sama Neng Salwa malah nggak diputerin.
0: Waduh, yaudah ini mau diputerin ya?
1: Iya, Andai Seandainya dari Endang Triana
0: sama Doyok.
1: Oke, Abang.
0: Oke, siap, nanti diputerin lagunya ya.
1: Iya, salam-salamnya sama itu Tadinda, Palasmini, sama Teh Suci, Cemara, Kajol, terus Martini.
0: Semuanya aja ya.
1: Semuanya aja, Neng Manis Abang Sayang dimanapun berada. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Abang Repan, hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ada saran yang bagus nih dari Neng Murna ya. Jadi buat temennya Bang Reva nih, lebih baik ya jujur aja nih. Sebagai perempuan nih, sesama perempuan tadi Neng Murna bilang ya lebih baik jujur aja. Kalau misalnya emang belum mau ke jenjang yang lebih serius ya, gak mau nikah dulu, mau ke karir dulu, atau ya yang penting jujur dulu aja ke kalau misalnya emang perasaannya tuh gak sama, jadi emang sebatas teman aja, jadi biar gak salah paham gitu. Nah, sebagai cowok nih Abang Revan juga nanti kalau udah dikasih tahu jujur ya lebih baik ya yaudah terima aja, gak mungkin maksa juga kan. Kalau misalnya maksa berarti emang bukan cinta tapi obses namanya, jadi emang gak bagus ya. Jadi lebih baik jujur aja dan cowoknya pasti nanti bakal terima kok. Jadi ya kalau misalnya emang udah jujur dia menjauh ya gak apa-apa, tapi kalau misalnya selagi masih bisa temenan, saran dari Abang Revan mendingan temenan aja. Apalagi kalau misalnya teman kerja, nah itu tuh kalau misalnya nanti menjauh malah jadi performa kerjanya bakal kurang. Jadi lebih baik berteman aja dengan baik, lupain yang kemarin-kemarin dan harus mulai yang baru lagi. Nah, menurut Abang Revan gitu. Berarti hampir sama tadi sama Neng Murna ya. Oke. Buat yang manis Abang Sayang yang mau bertanggapan atau ngasih saran masih boleh nih di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Andeca Andeci nih dari Doyok dan Endang Triana. Buat yang manis Abang Sayang jadi kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.
2: Iya.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga, Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rangdut, Jakarta.

105,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mana sama saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 29 menit waktu di balik siar nih, namanya Sabang Sayang masih sama ya. Buat temennya Sabang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih tanggapan nih dari ceritanya temennya Abang Revan nih ya. Oke, Abang Revan mau ulangin lagi nih. Siapa tahu ada yang baru denger nih, baru dinyalain radionya ya, baru monitor. Jadi Bang Revan mau kasih tahu nih dari awal nih ceritanya nih, curhatannya ya. Jadi sekarang masih di sesi curhat di Goyang Malam nih, nemenin Sabang saya sampai jam 10 malam. Nah, jadi cerita dari temannya Bang Revan nih, jadi dia ini seorang perempuan ya, cewek yang punya teman deket cowok. Nah, emang mereka tuh lumayan deket ya, nemenin Sabang saya sering bercanda, sering saling perhatian dan suka cerita nih satu sama lain. Tapi masalahnya si cowok ini malah baper, jadi kebawa perasaan gitu ya. Nah, temennya Bang Revan nganggep perhatian dan kedekatannya itu cuma sebagai teman aja, jadi gak punya perasaan gitu. Tapi akhirnya si cowoknya nih malah nyatain perasaannya kalau misalnya dia tuh suka sama temennya Bang Revan dan mau serius. Nah, jujur nih temennya Bang Revan awal tuh kaget karena emang dari awal cuma nganggep si cowoknya ini cuma sebagai teman aja, karena dia tuh gak pernah punya niat mau ngasih harapan atau membuat salah paham gitu. Nah, akhirnya nih temennya Bang Revan tuh nolak dengan cara yang baik-baik. Tapi setelah itu hubungan mereka tuh jadi canggung dan si cowok ini mulai ngejauh nih nemenis Abang Sayang ya. Sekarang temennya Bang Revan ini malah ngerasa gak enak karena dia tuh takut dianggap jahat karena gak bisa membalas perasaan si cowok. Nah, kalau menurut Abang Revan sendiri sih ya, namanya perasaan kan emang gak bisa dipaksain ya. Mau gimana lagi ya kalau misalnya emang gak cinta ya. Nah, menurut temennya Sabang Sayang kira-kira gimana nih kalau misalnya lagi ada di posisi temennya Abang Revan nih. Kalau misalnya ada yang suka tapi temennya Sabang Sayang tuh perasaannya tuh gak sama, gak suka balik gitu. Nah, kira-kira gimana ya. Buat temennya Sabang Sayang yang mau ngasih saran buat temennya Abang Revan juga boleh nih. Yang mau bergabung bisa nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Abang Revan mau cek-cek dulu ini yang sudah bergabung di WhatsAppnya CBB ya. Ada Hikmah Alatas nih, terus ada Ayah dan Bunda Cemara nih yang hadir absen di Goyang Malam masiknya makin pol, siap. Ada Mama Aldi Calvin juga ya. Nah, Abang Revan ini mau bacain nih tanggapan dari Neng Sari nih yang ada di WhatsApp ya. Namanya tuh Neng Sari di Bogor nih. Nah, Neng Sari dia tuh katanya mau kasih pendapat tapi nggak berani telepon. Ya udah nggak apa-apa, Bang Revan bacain aja ya tanggapannya ya. Jadi kata Neng Sari nih, Neng Manis Abang Sayang, dia tuh ngelihat masalahnya tuh bukan dari siapa yang salah, tapi ada perasaan yang nggak seimbang nih. Iya benar, karena kan ada yang suka ada yang nggak nih. Kalau misalnya temennya Bang Revan itu nyaman sebagai teman, sedangkan si cowoknya ini malah hubungan pertemanannya tuh lebih dari sekedar teman gitu. Jadi wajar nih kalau misalnya setelah dikasih jujur ya, malah jadi berubah suasananya jadi canggung. Nah, benar juga nih kata si Neng Sari nih ya. Nah, jadi saran Neng Sari katanya kalau misalnya itu ya lebih baik tetap berteman aja, tetap bersikap baik ya, tapi jangan memberikan perhatian yang berlebihan kayak sebelumnya nih. Oh iya, benar juga nih. Jadi tujuannya tuh bukan menjauh karena benci, tapi supaya ada batasan yang lebih jelas nih, dan si cowok nih gak salah nangkep sikapnya lagi. Nah, benar nih. Jadi kayak karena mungkin dari awalnya emang udah saling perhatian, saling bercanda, terus saling curhat-curhatan juga, makanya si cowoknya nih baper. Nah, jujur Abang Revan kalau misalnya punya teman terus kayak gitu juga seintens itu, pasti lama-lama ya baper juga. Nah, tapi Abang Revan selama ini ya belum pernah kayak gitu sih, karena emang dari awal ya dikasih batasan. Nah, tapi emang relate banget ya nemenis Abang Sayang nih. Di zaman sekarang nih, orang nih mau umur berapapun itu nih, mau 20-an, 30-an, 40-an, kalau misalnya emang udah saling curhat-curhatan, ngasih perhatian walaupun teman kerja, pasti salah satunya bakal baper. Kalau misalnya emang niatnya cuma temenan aja, ya lebih baik dari awal tuh dikasih batasan. Jangan sampai salah satunya malah punya perasaan gitu ya. Jadi ya udah, kalau misalnya emang udah terlanjur kayak gini, saran dari Neng Sari ya lebih baik tetap bersikap baik aja ya.
Tapi perhatiannya tuh jangan sama kayak kemarin. Jadi lebih mungkin kayak dikasih batasan, lebih menjauh sedikit. Tapi bukan menjauh karena benci, bukan menjauh karena gak mau sama orangnya, tapi ya menjauh biar si cowok ini paham kalau misalnya emang si temannya Bang Revan itu gak punya perasaan apa-apa. Jadi biar tuh, biar cowoknya lama-lama tuh sadar, dan biar gak canggung juga. Jadi sama-sama bersikap baik, biar performa kerjanya juga gak bakal berubah ya. Jadi gak bakalan dimarahin sama bos yang pastinya ya. Jadi lebih baik bersikap baik aja ya, setelah jujur terus tetap bersikap baik, tetap bertemanan aja, jangan sampai musuh-musuhan. Nanti kalau misalnya emang musuh-musuhan pasti mengganggu kerjaan. Nah benar nih. Nah tapi ini ada saran juga nih dari Abang Revan buat nemenin abang saya semuanya ya, yang emang relate sama cerita ini nih. Kalau misalnya itu ya, kalau misalnya si cowok atau ceweknya ini belum ngungkapin perasaan, mendingan dari awal nih, kalau emang cuma mau temenan aja, itu dikasih batasan. Jangan sampai salah satunya ya punya perasaan. Jadi emang dari awal tuh dikasih batasan, jangan sampai perhatiannya, bercandanya, atau curhatannya tuh berlebihan ya. Jadi jangan sampai berlebihan. Kalau misalnya emang udah berlebihan, udah seintens itu, pasti satu, salah satunya tuh bakal punya perasaan, dan nanti ujung-ujungnya bakal gak enak. Jadi emang dari awal tuh harus dikasih batasan, jangan sampai berlebihan. Nah intinya gitu nih manis abang sayang ya. Semuanya nih, ini buat semuanya, dan termasuk ini buat temennya Abang Revan nih yang lagi dengerin ini sekarang ya. Kalau misalnya emang udah kejadian kayak gini, dijadiin pelajaran aja ya. Oke, ini sarannya bagus banget nih dari Neng Sari nih. Buat yang manis abang sayang yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, masih boleh nih, masih Abang Revan tungguin ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Satu Rasa Cinta dari Vita Alfia. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi

Hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Masih dari Jalan Haji Pengen, Nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saya Jakau Siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih. Di goyang malam asiknya makin pol. Nah, sudah jam 8 lewat 57 menit waktu beli siar nih. Neng Manis Abang Saya masih sama ya. Masih di sesi curhat nih, di curhat goyang malam ya. Curhatin dong di goyang malam ya. Nah, sesi curhatnya masih tentang temennya Bang Revan tadi ya. Oke, buat yang menis Abang Saya mau bergabung nih, mau ngasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Revan.
0: Waalaikumsalam, di goyang malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya Neng Martini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah dengar belum tadi ceritanya?
1: Masalah tentang perasaan.
0: Betul. Coba nih Abang Revan mau ingetin lagi ya. Jadi intinya tuh temennya Abang Revan tuh curhat. Jadi dia itu punya teman dekat cowok. Nah, emang udah lumayan deket ya, udah sering bercanda, saling ngasih perhatian sama ya saling curhat-curhatan lah. Tapi si ceweknya ini temannya Bang Revan itu nggak punya perasaan, tapi malah si cowoknya tuh baper dan nyatain perasaan gitu. Nah, terus pas udah ditolak malah ngejauh cowoknya. Nah, sekarang temannya Bang Revan tuh bingung kira-kira lebih baik tuh gimana ya. Nah, terus kalau misalnya Manis Abang Saya di posisi kayak gini, baiknya tuh gimana nih menurut pendapatnya Neng Martini?
1: Menurut saya sih begini, biasa-biasa aja, teman biasa. Masalah itu cuma apa seperlunya aja ngobrol. Kalau emang dia ngerasa mengungkapkan perasaan, bilang aja. Sekarang mah belum ini dah, kita bebasin dulu masa remajanya. Kalau Allah emang pertemukan jodoh nggak kemana, gitu aja jawabnya.
0: Jadi emang yaudah untuk sekarang masih belum bisa ya.
1: Kita aja puasin dulu dah masa remajanya.
0: Tapi kan dia udah gak remaja lagi nih, udah dewasa.
1: Iya, upamanya kan ibaratnya omong kosongnya. Iya, begitu jawabnya.
0: Jadi jujur aja.
1: Allah pertemukan jodoh gak kemana jodoh
0: ini. Jadi intinya jujur aja.
1: Iya, cara jujur aja begitu.
0: Nah. Nah, terus
1: pasti waktu kan dia pasti ada arman kan begitu. Udah aja begitu jawabnya.
0: Nah, biasa, ini benar juga sih ya. Nah, terus kalau misalnya menurut yang Martini nih, lebih baik tuh tetap temenan aja, temenan dengan baik atau ngejauh gitu, kasih jarak atau ngejauh. Jadi mendingan mana nih?
1: Seperlunya aja gitu, tapi di acara yang baik-baik aja.
0: Oh, jadi sama kayak Bang Revan tadi. Jadi ya tetap berteman baik, tapi ada batasannya. Seperlunya aja gitu ya.
1: Iya, seperlunya aja lah gitu aja.
0: Jadi jangan sampai berlebihan ya, kayak perhatiannya, curhatannya jangan sampai berlebihan berarti ya.
1: Biasa aja kalau menurut saya. Kalau emang ketemukan jodoh nggak kemana, kalau
0: emang. Betul.
1: Iya
0: nih, bener nih ya. Jadi ya sebenarnya lebih baik ya temenan aja, jangan ngejauh gitu. Tapi ya temenannya jangan sampai kayak yang kemarin ya. Kalau misalnya kemarin kan bisa bawa perasaan nih, jadi kasih batasan gitu. Sewajarnya aja teman kerja gitu ya.
1: Harus perlunya ada ibaratnya.
0: Iya benar. Jadi ya seteman kerja emang kalau ya, lagi ada kerjaan bareng ya dikerjain. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak usah berarti ya.
1: Iya, gitu aja kalau menurut saya.
0: Ya benar.
1: Enggak begitu ini banget tuh yang cowok, biasa aja. Jadi kayak mengharap gitu.
0: Iya, karena kalau misalnya emang udah dikasih perhatian yang lebih, pasti ya berharap ya. Salah satunya deh, mau cewek mau cowok, pasti gitu kan?
1: Udah pasti.
0: Jadi ya lebih baik dikasih jarak ya.
1: Iya, biasa aja seperlunya.
0: Iya, seperlunya. Benar-benar seperlunya aja. Oke, ini berarti ini pendapatnya dan sarannya nih bagus juga ya. Berarti hampir sama nih sama Neng Sari tadi. Neng Sari di Bogor, pendapatnya gitu juga. Emang seperlunya aja. Jadi jadi nggak ngerusak kerjaan juga, karena kan emang teman kerja, jadi nggak ngerusak kerjaan kan, bener kan?
1: Iya, udah pasti kan barengan kerja di situ, dulu dekat ya. Ya udah begitu aja kalau menurut saya.
0: Iya, yaudah. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Apa ya, Sedingin Salju dah.
0: Sedingin Salju?
1: Dari Umi Elvi belum di setel kan?
0: Belum. Sedingin Salju dari Elvi. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Mau yang baru apa yang jadul?
1: Yang jadul, yang biasa.
0: Yang jadul aja ya. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin ya.
1: Iya, salam, kirim salam dah. Ame Neng Murna dan suaminya, Neng Ranjay, Neng Erna, Neng Erni, Teh Suci, siapa ya? Cemara, Lasmini dan semuanya, Neng Manis Abang Sayang, terutama Bang Repan, biar sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah bener nih kata Neng Martini. Jadi ya tetap temenan baik ya, tapi gak sama kayak kemarin. Ya dikasih batasan seperlunya aja. Kalau misalnya kemarin kan ya pasti bawa perasaan. Namanya juga udah saling perhatian ya. Jadi perhatiannya berlebihan, makanya bawa perasaan. Jadi ya lebih baik ya jujur aja. Kalau emang yang gak bisa, perasaannya gak sama, dan tetap temanan dengan baik, yang penting dikasih batasan gitu. Intinya Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, ini sarannya bagus banget nih tadi dari Neng Martin ini. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih saran atau ngasih pendapat, masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada Sedingin Salju nih dari Elvi. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangku terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Indonesia Bang Saya Jangkau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Nah, sudah jam 9 lewat 31 menit waktu Black Siar. Neng Indonesia Bang Saya masih sama ya. Masih di sesi curhat di Goyang Malam ya, curhatin dong. Nah, Neng Indonesia Bang Saya masih sama ya, masih tentang curhatannya temannya Bang Revan nih. Jadi temennya Bang Revan tuh, dia tuh cewek ya. Nah, dia tuh punya teman kerja cowok. Nah, dia tuh emang udah deket gitulah, emang udah deket, saling bercanda, saling curhat-curhatan, saling ngasih perhatian juga. Nah, emang dari awal tuh temennya Bang Revan tuh nggak ada niatan untuk kayak serius ya, karena ya mikirnya cuma pertemanan aja, cuma sesama teman kerja. Nah, tapi makin kesini malah si cowoknya tuh mungkin ada perasaan dan akhirnya malah confess nih. Jadi dia mengungkapkan perasaannya kalau misalnya si teman cowoknya nih malah suka sama dia. Nah, dia bingung ya, gimana, harus gimana nih. Dia karena emang dari awal niatnya cuma mau temenan aja, gak mau ada bawa perasaan ya. Tapi mungkin emang karena udah saling perhatian, saling curhat-curhatan, makin lama ya pasti ada perasaannya. Nah, jadi temannya Bang Revan nih, untuk apa, temannya Bang Revan akhirnya dia jujur, dia udah ngomong kalau misalnya emang gak ada perasaan yang sama. Dia juga udah minta maaf ya. Nah, tapi makin kesini dia tuh ngerasanya gak enak karena si cowoknya ini malah ngejauh nih, Neng Manis Abang Sayang. Jadi dia tuh gak enak, dia nganggap kalau misalnya diri dia tuh jahat. Nah, makanya temennya Bang Revan nih curhat nih ke Bang Revan. Kira-kira gimana nih ya kalau misalnya kayak gini, harus tetap temenan dengan baik atau malah ngejauh aja? Nah, emang relate banget ya, Neng Manis Abang Sayang, dari cerita ini. Banyak banget yang pasti pernah kejadian kayak gini nih, kalau emang mungkin di tempat kerjaan atau di tempat ya pokoknya sering ketemu sama orang itu terus. Nah, pasti emang relate nih Manis Abang Sayang ya. Banyak kejadiannya nih, enggak cuma di usia muda aja, bisa di usia 20-an, 30-an, bahkan sampai 40-an gitu. Ya, namanya sesama teman kerja pasti kan ketemu terus tiap hari. Kadang juga pasti ngobrol, kadang bercanda-bercanda. Nah, mulai dari situlah. Jadi Neng Manis Abang Sayang nih, kalau misalnya emang niatnya cuma mau temenan aja, harus punya batasan nih. Benar tadi kata Neng Sari sama Neng Martini ya. Jadi ya sepatutnya teman kerja aja, jangan sampai berlebihan. Bercandanya jangan sampai berlebihan, perhatiannya jangan berlebihan, curhatannya juga jangan sampai berlebihan. Jadi ya kalau misalnya mau pertemanan ya kayak gitu aja. Kecuali emang niatnya mau deket gitu. Nah, itu baru terserah tuh. Kalau misalnya mau saling perhatian, saling curhat-curhatan, terserah. Tapi kalau misalnya emang gak mau bawa perasaan, lagi belum mau serius, jadi ya dikasih batasan aja. Nah, ini jadi pelajaran nih buat kita semua ya, termasuk temannya Bang Revan nih, ya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi kalau misalnya emang mau temenan aja, gak mau bawa perasaan, ya jangan terlalu dekat gitu. Tapi emang relate-nya ini kayak gini sama cewek nih, karena emang cewek suka kayak gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Tapi gak semua sih, tapi emang rata-rata cewek tuh kayak gitu nih, sepengalaman Abang Revan ya selama ini ya. Jadi emang deket nih cewek cowok. Nah, ceweknya itu ya dia saling ngasih perhatian kayak gitu, saling bercanda. Nah, si cowok emang suka baperan. Emang cowok tuh dari sononya emang suka baperan. Jadi kalau misalnya Manis Abang Sayang seorang perempuan nih, kalau emang niatnya mau temenan aja, jangan sampai bercandanya atau perhatiannya lebih dari seorang teman gitu. Jadi ya sewajarnya aja, sewajarnya teman kerja, udah gitu aja ya. Kalau misalnya kecuali emang sama-sama suka nih, nah itu terserah, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya salah satunya gak suka, nanti terus udah jujur perasaannya malah jadi canggung. Nah, kan gak enak ya kalau misalnya kayak gitu kan. Biasanya cowok kayak gitu sih Neng Manis Abang Sayang. Kalau misalnya emang udah temenan, terlalu deket, nanti lama-lama pasti ya muncul juga perasaan. Jadi kalau misalnya emang mau temennya biasa aja ya, jangan sampai ini banget ya Neng Manis Abang Sayang ya. Buat Neng Manis Abang Sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau ngasih tanggapan atau ngasih saran, boleh banget nih ya di 0895 2010 54
atau di 0215363333. Ya, intinya gitu nih manis abang sayang ya. Jangan sampai nih sikap kita tuh bikin orang lain nyaman. Nanti giliran udah nyaman, ujung-ujungnya gak sama nih perasaannya. Nah, kayak gitu kan jadinya gak enak ya. Tapi kalau saran dari abang Reva nih buat temennya abang Revan dan yang manis abang sayang semua, mungkin relate nih. Ya, kalau misalnya udah terlanjur, ya tetap temenan aja. Apalagi itu teman kerja ya. Jadi tetap temenan aja, temenan baik. Tapi jangan sampai perhatiannya sama kayak kemarin. Jadi ya kasih batasan aja, sewajarnya aja teman kerja. Jangan sampai ya itu perhatiannya berlebih, jadi muncul kenyamanan. Jadi ya intinya sewajarnya aja ya dikasih batasan. Kalau misalnya nih manis abang sayang mungkin masih baru-baru nih, gak terlalu deket banget, nah dari sekarang nih dikasih jarak. Jangan sampai deket banget ya. Kalau emangnya gak mau nih, kalau emang niatnya cuma mau temenan kerja aja, udah. Jadi ya intinya jangan terlalu deket banget. Karena kalau misalnya udah terlalu deket banget, pasti salah satunya entah cewek atau cowok pasti ada rasa. Apalagi kalau misalnya emang perhatian ya, perhatiannya udah berlebihan, pasti muncul benih-benih cinta. Nah, jadi jangan sampai bikin orang sakit hati juga. Kalau misalnya emang gak mau dari awal ya, jangan terlalu deket. Nanti giliran udah deket malah gak mau, ujung-ujungnya kan salah satunya pasti akan sakit hati ya. Nah, itu yang gak enak dan jadi canggung. Kan gak enak juga ya. Jadi intinya dari awalnya harus benar dulu nih. Kalau emang awalnya udah benar, pasti nanti ujungnya di belakang benar. Tapi kalau emang awalnya udah gak benar, ya mau gimana lagi ya. Tapi kalau misalnya emang udah terlanjur ya, lebih baik tetap temenan baik aja ya, biar hubungan kerjanya gak terganggu. Oke, itu aja nih dari abang Revan nih. Buat yang manis abang saya mau bergabung nih atau ngasih tanggapan, ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Atau nih yang manis abang saya yang mau curhat juga nih ya, buat besok nih. Jadi yang manis abang saya tinggal ketik aja nama yang manis abang sayang, abis itu tinggal curhat aja nih, diketik di curhat di goyang malam. Udah, tinggal di curhat di situ, diketik mau panjang mau lebar, tenang aja, nanti abang Revan tetap bacain atau bang Arya tetap bacain ya. Jadi bakal dibaca sama penyiar goyang malam, dipilih satu dan bakal dibahas dari jam 8 sampai jam 10 malam. Gitu nih manis abang sayang ya. Oke, kalau gitu bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada cincin kepalsuan dari Selvia Ma. Jangan kemana-mana, tetap di goyang malam, asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Fatimah, dari Kampung Duren Jaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: 130.
2: Per 7. Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang enggak, enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 94 Tusari Kebon Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya Cangkau Siar masih ditunin sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Nah neng manis abang sayang masih sama nih masih membahas tentang curhatannya teman abang Revan nih. Jadi dia tadi curhat kalau misalnya dia itu kan dia kan cewek. Nah dia punya teman cowok yang emang udah lumayan deket nih. Nah dia selama ini tuh ya saling bercanda, saling curhat-curhatan dan saling ngasih perhatian lah. Nah emang dari awal temannya Bang Revan ini itu gak ada niatan untuk punya perasaan. Jadi ya cuma pure berteman aja. Nah tapi makin kelamaan malah si cowoknya ini tuh bawa perasaan dan akhirnya itu ngungkapin perasaan kalau misalnya emang dia tuh suka sama temannya Bang Revan dan emang dia ini mau ke jenjang yang lebih serius. Nah, tapi temannya Bang Revan tuh gak mau ke jenjang lebih serius dan emang gak, belum ada perasaan apa-apa karena emang niatnya dari awal cuma pure temenan aja. Nah setelah ditolak baik-baik nih sama temannya Bang Revan, si cowoknya ini kelihatannya tuh sedih dan ngejauh gitu nih Neng Manis Abang Sayang. Nah makanya temannya Abang Revan tuh mikirnya kalau misalnya dia itu jahat. Nah tapi kalau dari Abang Revan sendiri namanya perasaan kan gak bisa dipaksakan ya. Jadi ya mau gimana lagi kalau emang yang gak sama-sama suka, kalau dijalanin pun nanti rasanya ujung-ujungnya kayak gak bakal sebahagia itu. Nah makanya Neng Manis Abang Sayang nih temennya Abang Revan tuh curhat. Kira-kira harus gimana nih? Apakah harus tetap berteman dengan baik atau ngejauh aja? Soalnya emang udah canggung gitu. Nah buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung atau ngasih saran boleh banget nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah dari tadi yang bergabung sih katanya lebih baik berteman aja. Jadi lebih baik jujur aja perasaannya ya udah di, kalau misalnya udah ngomong jujur ya lebih baik temenan aja dengan baik ya, namanya sama-sama teman kerja gitu. Daripada kerjaannya nanti jadinya kurang baik, lebih baik ya temenan baik aja. Dan intinya nih Neng Manis Abang Sayang tadi pada bilang juga kalau misalnya emang temenan itu dikasih batasan. Kalau emang gak mau ada perasaan ya dikasih batasan ya. Oke, sudah jam 10 nih Neng Manis Abang Sayang ya. Abang Revan mau simpulin dulu dari pendapat dan saran Neng Manis Abang Sayang nih. Jadi dari beberapa pendapat tadi nih Neng Manis Abang Sayang ya, Abang Revan nih menyimpulkan bahwa teman yang menolak perasaan seseorang itu sebenarnya nggak perlu merasa bersalah selama sudah menyampaikan penolakannya dengan jujur dan baik-baik dan sudah ada kata maaf juga ya. Perasaan emang nggak bisa dipaksain, jadi lebih baik kita tuh ngomong jujur daripada menerima seseorang hanya karena emang kita tuh nggak enak. Nah ini tuh nggak boleh, jangan deh, intinya jangan ya. Di sisi lain wajar juga nih kalau misalnya setelah ditolak si cowok tuh merasa kecewa, canggung atau memilih menjauh untuk sementara waktu. Nah emang bener nih Abang Revan sebagai cowok pun abis ditolak ya rasanya ya jadi canggung ya gimana ya. Tapi makin lama nanti akan terbiasa kok. Jadi buat temannya Abang Revan nih lebih baik ya jalani aktivitas seperti biasa aja. Kalau misalnya emang dia udah mulai ngejauh ya yaudahlah. Mau gimana lagi ya, mungkin nanti lama-lama dia akan terbiasa dan pasti bakal temenan kayak biasa lagi. Intinya ya, dijaga batasannya aja ya, bertemanannya ya. Karena itu nih, Neng Manis Abang Sayang nih, yang paling baik adalah ini memberikan ruang terlebih dahulu. Jadi diberin dulu aja nih, tanpa harus memutuskan hubungan ya, daripada memutusin hubungan. Jadi, kalau misalnya emang cowoknya ngejauh, ya udah gak apa-apa, jangan dipaksain juga. Nah nanti makin lama seiringnya waktu pasti dia tuh bakal ngurangin perhatiannya dia. Jadi si cowok nanti lama-lama tuh bakalan sadar kalau misalnya emang si ceweknya ini udah gak ada harap apa, udah gak bisa diharapin nih karena emang gak punya perasaan apa-apa. Dan temannya Bang Revan juga kalau bisa tuh jangan sampai ngasih perhatian yang berlebihan. Jadi setelah perhatian yang gak berlebihan itu nanti kan makin berkurang intens tuh hubungannya. Atau ya ketemunya mungkin cuma sapaan aja, gak sambil curhat-curhatan. Nah mulai dari situ nanti si cowok dan temannya Bang Revan nih mulai sadar kalau misalnya yaudahlah lebih baik temenan biasa aja, gak usah pakai perasaan apa-apa karena nanti bakal mengganggu kerjaan. Nah intinya gitu Neng Manis Abang Sayang ya.
Kalau emang dari awal gak mau punya perasaan nih buat temannya Bang Revan ya juga ya, dan yang manis abang saya, kalau emang dari awal gak mau punya perasaan, jangan sampai ya perhatiannya atau bercandaannya, curhatannya jangan sampai berlebihan. Ya sewajarnya teman aja, teman kerja. Jadi jangan sampai berlebihan. Kalau misalnya emang udah berlebihan, pasti ujung-ujungnya bakal ada rasa benih-benih cinta itu bakal tumbuh ya. Jadi kalau emangnya dari awal gak mau, lebih baik gak usah, daripada nanti udah terlanjur nanti ujungnya kayak gini. Nah ini bisa jadi pelajaran nih buat teman manis abang saya yang di luar sana yang sedang mendengar ya. Ini relate banget emang cerita ini nih manis abang saya, banyak yang kejadian kayak gini juga dan bingung harus apa. Nah jadi abang Revan ngasih tahu intinya, tetap berteman aja dengan baik dan kasih batasan, jangan sampai berlebihan. Intinya gitu ya. Oke, itu aja kesimpulan dari Abang Revan nih. Semoga temannya Abang Revan bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa, gak ada hambatan ya di kerjaannya. Dan buat yang manis abang sayang, ini bisa diambil pelajarannya ya, bisa diambil hikmahnya nih dari cerita ini ya dan diskusi ini ya. Buat yang manis abang sayang nih, Abang Revan mau kasih tahu ya, buat yang manis abang sayang mau curhat juga, mau dibahas bareng-bareng di Goyang Malam, bisa banget nih ya. Yang manis abang sayang tinggal ketik aja nama yang manis abang sayang, terus tulis curhat di Goyang Malam. Nah nanti tinggal diketik aja curhatannya di situ, bisa panjang lebar, tenang aja nanti bakal dibacain sama penyiar Goyang Malam. Tapi bakal dipilih satu aja nih ya. Nanti sesinya dibuka dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. Jadi nih manis abang saya tinggal kirim aja ke 0895-2010-54 ya, ke WhatsAppnya CBB. Jangan sampai salah nomor, 0895-2010-54. Nanti bakal dipilih satu, bakal didiskusin bareng-bareng nih sama nih manis abang saya semuanya ya. Bakal dimintain pendapat dan sarannya dari jam 10 dari jam 8 sampai jam 10 malam. Oke. Itu aja dari Bang Revan ya. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Jangan Fitnah nih dari Zainul Bashar. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejar.

0: Akhirnya aku pakai nih minyak KS88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel enggak keruan rasa itu hilang bablas, enggak tahu kemana. Ih, minyak KS tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KS88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KS88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KS dan bio KSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki, langsung nih balurin dengan minyak KS88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak KS88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sen Jangkau Siar masih ditemenin sama Bang Revani. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 25 menit waktu beli siar Neng Manisa Bang Sayang ya. Nah, Neng Manisa Bang Sayang tahu gak nih, kalau pernah gak sih nonton film di bioskop ya? Itu kan emang suasananya tuh dingin banget, AC-nya dingin banget. Nah, gak jarang nih orang tuh sampai ketiduran nih, saking nyamannya ya nonton bioskop. Bang Revan tuh sering banget nih nonton bioskop yang bukan horor ya, kayak film-film mungkin komedi atau drama-drama biasa kayak romantis. Nah, itu tuh ada beberapa orang tuh yang suka tidur nih Neng Manisa Bang Sayang, karena emang saking nyamannya, saking dinginnya itu bioskop sampai tidur gitu. Bahkan di bioskop-bioskop juga ada yang bukan duduk nih Neng Manisa Bang Sayang, ada yang tiduran, bahkan disediain selimut juga. Wah, itu beneran bioskop buat nonton film atau buat tidur sih sebenarnya ya. Neng Manisa Bang Sayang nih, Bang Revan nih baru aja ketemu video lucu nih Neng Manisa Bang Sayang ya. Jadi ceritanya nih ada orang yang ketiduran nih pas nonton bioskop nih. Abang Revan liatnya di Ngakak Sehat ID ya. Jadi filmnya udah selesai, orang-orang udah pada bubar, tapi dia masih tidur nih Neng Manisa Bang Sayang. Mungkin saking nyenyaknya sampai dia tuh gak tahu kalau misal orang tuh udah pada bubaran. Nah, emang lucu banget Neng Manisa Bang Sayang ya. Tapi emang suasana di bioskop itu kalau misalnya gak nonton horor itu ya sepi. Orang gak, apalagi ke komedi ya, kan biasa pada ketawa-tawa itu masih mending, masih ada suara. Tapi kalau nonton kayak drama romance atau film yang sedih, itu orang kan gak ada suara. Palingan suara nangis kan kecil kan, cuma kayak gitu doang kan. Nah, kalau misalnya itu emang suasana tuh enak banget buat tidur. Nonton film kan, aduh melek terus, lama-lama ketiduran. Emang kayak gitu, biasanya sih cowok-cowok ya Neng Manisa Bang Sayang, karena emang adem dikit tidur, emang cowok mau duduk mau tiduran pasti suka tidur ya. Sama halnya kayak gini nih di video yang Abang Revan lihat, dia tuh ketiduran walaupun udah bubaran, udah pada keluar bioskop, dia masih tidur ya, masih nyenyak tidurnya. Dan gak cuma itu aja nih Neng Manisa Bang Sayang, Abang Revan lihat lagi nih, lagi scroll-scroll tadi Abang Revan ketemu sama video nih yang biasanya nih anak kecil kalau misalnya lagi gak diturutin atau gak dibolehin nih sama orang tuanya, biasanya kan suka nangis ya. Tapi ini ada yang beda nih Neng Manisa Bang Sayang. Biasanya kalau nangis, anak kecil nangis itu ada beberapa hal. Satu, diomelin emaknya. Dua, diturutin. Nah, kali ini beda lagi nih Neng Manisa Bang Sayang. Kalau misalnya nangis, Neng Manisa Bang Sayang bisa coba nih yang punya alat musik di rumah, entah itu gitar atau piano, bisa dicoba nih Neng Manisa Bang Sayang. Jadi pas anaknya nangis itu dimainin instrumen. Nah, sama halnya sama video yang Bang Revan lihat nih. Jadi Bang Revan lihat di Instagramnya Luar Dalam Project nih. Jadi pas anak kecil itu nangis gitu, diituin, dimainin instrumen piano nih Manisa Bang Sayang, instrumen sedih gitu. Nah, daripada bingung-bingung pusing-pusing, daripada diomelin anaknya atau diturutin, kan biasa gak dibolehin karena hal yang gak bagus ya, makanya gak dibolehin sama orang tua. Daripada yaudah nih main HP aja nih. Nah, daripada kayak gitu, lebih baik pakai cara ini nih Neng Manisa Bang Sayang ya. Dipakein instrumen nih, entah itu pakai gitar atau piano yang ada di rumah Neng Manisa Bang Sayang. Kalau misalnya gak ada, disetelin aja instrumen sedih. Pasti nanti lama-lama berhenti sendiri nangisnya, karena dia malu sendiri kalau misalnya udah digituin. Neng Manisa Bang Sayang bisa coba di rumah ya, daripada dimarahin nanti malah makin kejer nangisnya. Lebih baik dicoba kayak gitu aja, siapa tahu bakal berhenti. Emang di kalau kayak gini sih pasti berhenti Neng Manisa Bang Sayang ya, kalau misal diledekin kayak gini, karena nanti dia bakal malu sendiri dan bakal berhenti nangisnya dan nurut sama orang tuanya. Oke, itu aja informasi menarik dari Abang Revan nih ya. Buat Neng Manisa Bang Sayang mau lihat, bisa kepoin aja ke Instagram yang tadi Abang Revan udah sebutin ya. Dan Abang Revan juga mau ingetin lagi nih, buat Neng Manisa Bang Sayang mau curhat, bisa nih nanti bakal dibahas bareng-bareng nih di sesi curhat di Goyang Malam dari jam 8 sampai jam 10 malam. Neng Manisa Bang Sayang tinggal curhat aja ke WhatsApp-nya CBB ya. Tinggal ketik nama Neng Manisa Bang Sayang, terus curhat di Goyang Malam. Nah, terus tinggal ditulisin aja curhatannya, diketik di situ. Nanti bakal dibacain sama penyiar Goyang Malam, nanti bakal dipilih satu
bakal didiskusiin bareng-bareng dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Buat yang mana sabang sayang yang mau kirim bisa ke 0895-2010-54 ya. Oke, itu aja dari Abang Revan. Karena gitu Abang Revan mau putin lagu dulu nih. Buat yang mana sabang sayang ada Pangeranku dari Ken Ayu. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,7 Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng mana sabang saya kau siar nggak berasa ya? Udah 4 jam aja nih Abang Reva nemenin Sabang Sayang dari jam 7 tadi sampai sekarang nih. Tapi nemenin Sabang Sayang jangan khawatir ya, karena besok di Goyang Malamnya bakalan masih ada kok, tenang aja ya. Di hari Jumat gak cuma di Goyang Malam aja, ada Goyang Pagi dan Goyang Seksi juga ya. Jadi sekarang nemenin Sabang Sayang tinggal istirahat aja dan nyalain radionya besok pagi. Kita seru-seruan besok lagi nemenin Sabang Sayang ya. Sekarang kita istirahat, oke? Terakhir dari Bang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.

Nah, gimana nih manis abang sayang si Jangkau Siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
5: Ya ayuhannas, pikiran dan hati kita adalah rumah-rumah terbuka yang menerima dan menyimpan hampir segala sesuatu yang datang dan tak pernah dibersihkan serta disusun rapi. Kapankah Anda pernah duduk termenung memikirkan bagaimana membersihkan rumah tangga mental kita sendiri-sendiri? Katakanlah, hai hamba-hambaku yang sudah melewati batas dalam berbuat dosa, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembalilah kalian kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak lagi dapat membela diri. Sadaqallahul Azim. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
4: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
4: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
3: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
4: Ya.
3: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
4: Ya.
3: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Gurahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Mitra Sehat Dialysa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Haryantung, saya 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
3: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?
2: Botol.
3: Berarti 2 botol kurang.
2: Alhamdulillah, ini kempes ini kelenjarnya ini.
3: Oh, kempes.
2: Yang di leher, sama yang di tepiak ini. Kecil gitu lagi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur namanya syariat ya, Alhamdulillah Tuhan. Pada air bambu Habibur Rahman.
3: Amin.
2: Ya. Telah membantu selama ini kan saya tetap kalau dari ini masih dokter gini.
3: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Radio CBB 105,4 FM.
1: What's it about? It's about an hour and a half.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Bebe.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.